0: efektif sementara. Kepala UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Maman Suharman, mengatakan status tersebut akan berlaku hingga pemilik kendaraan menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan pajaknya. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya untuk menata dan memperbarui data kendaraan dalam database Samsat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, di sana info lainnya bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: di sana ada yang masih mengikuti rutinitas iko, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Jadi ternyata pakar kesehatan iko merekomendasikan berjemur selama 10 hingga 30 menit setiap pagi adik sana. Lebih bagusnya 2-3 kali seminggu antara pukul 9 hingga 10 pagi adik sana. Jadi waktu ini dianggap ideal karena sinar UVB belum terlalu kuat sehingga lebih aman untuk kulit. Karena kita ketika berjemur kita mendapat cara alami vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang dan kekebalan tubuh. Jadi bagi orang yang berkulit lebih gelap, waktu berjemur bisa sedikit lebih lama ya di sana karena pigmen melanin menyerap sinar UV lebih banyak. Sementara itu, orang dengan kulit cerah atau lebih cerah sebaiknya membatasi durasi agar terhindar dari risiko kulit terbakar. Hindari juga penggunaan tabir surya saat berjemur untuk penyerapan maksimal. Tapi tetap waspadai durasi ya di sana agar tidak overexposure. Jika sulit mendapatkan sinar matahari, pertimbangkan makanan tinggi vitamin D atau suplemen adik sana. Jadi, untuk artikel dan info seperti itu adik sana, bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana perumda terutara Flesia Bengkulu Tengah memastikan akan membuat kuota lebih dari 1000 sambungan air baru secara gratis bagi masyarakat. Program tersebut dapat direalisasikan setelah usulan anggaran sekitar 12 miliar dalam APBN tahun anggaran 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah Mofizar Apriyani menjelaskan penambahan sambungan baru tersebut merupakan bagian dari perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau spam benteng Kobema. Perluasan jaringan akan menyasar jumlah di rumah Kecamatan Pondok Kelapa khususnya yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Program penambahan sambungan ini juga dinilai penting untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kekeringan yang saat ini terjadi. Kabar berikutnya di sana, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS makin meluas di Provinsi Bengkulu seiring meningkatnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Berdasarkan data perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, jumlah pengguna QRIS kini telah mencapai 319.580 pengguna. Selain jumlah pengguna, pertumbuhan juga terlihat dari jumlah pelaku usaha yang menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran. Tercatat sebanyak 258.272 merchant telah menggunakan QRIS di Bengkulu atau meningkat 24% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan peningkatan penggunaan QRIS menjadi sinyal positif bagi perkembangan transaksi digital di daerah. Menurutnya, semakin luasnya penggunaan pembayaran digital menunjukkan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pembayarannya cepat, mudah, dan praktis. Bank Indonesia terus mendorong perluasan penggunaan QRIS dan juga Bank Indonesia berharap digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Perluasan tersebut juga diharapkan dapat mendorong aktivitas usaha, memperkuat perputaran uang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara dari sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa di download RRI Digital.

0: Buah-buahan adalah sumber nutrisi alami yang kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Mengkonsumsi buah setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan, serta mencegah berbagai penyakit kronis. Berikut ini 5 jenis buah yang bisa adik sanak konsumsi secara rutin. Yang pertama, apel. Apel dikenal sebagai buah yang tinggi kandungan serat, terutama pektin yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. Lalu yang kedua, pisang adalah sumber kalium yang sangat baik, mineral penting untuk menjaga tekanan darah dan fungsi otot. Yang ketiga, jeruk sangat kaya akan vitamin C di sana, yang berfungsi sebagai perkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan lain. Yang keempat, stroberi, karena itu stroberi mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, antioksidan, dan juga serat. Yang kelima, semangka. Semangka merupakan buah yang mengandung lebih dari 90% air, menjadikannya pilihan sempurna untuk menjaga hidrasi tubuh. Buah ini juga mengandung likopen, antioksidan yang terbukti baik untuk kesehatan jantung dan kulit. Jadi kesimpulannya di sana, mengkonsumsi buah setiap hari memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. 5 buah tersehat seperti apel, pisang, jeruk, stroberi, dan juga semangka dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang untuk menunjang kesehatan jangka panjang. Info selengkapnya bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM.
2: 91,7 FM Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permata FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada sanak Satpol PP Kota Bengkulu menegaskan penegakan perda termasuk penertiban juru parkir dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan preventif dan humanis. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marlito Asitumorang mengatakan petugas tidak langsung melakukan tindakan terhadap pelanggaran, di mana setiap penertiban terlebih dahulu diawali dengan sosialisasi, teguran, dan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan. Menurut Sahat, penertiban juru parkir di Kota Bengkulu memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran. Aturan tersebut salah satunya mengatur bahwa tugas parkir yang diperbolehkan menjalankan tugas adalah mereka yang namanya tercantum dalam surat perintah tugas. Saat mengatakan laporan masyarakat dapat menjadi bahan bagi Satpol PP untuk melakukan pengecekan dan menentukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar berikutnya, di sana Pemkot Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Bengkulu menggelar ekspos aplikasi Adol atau Adogalo bersama Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di Balai Kota Merah Putih Bengkulu, Jumat 11 September. Aplikasi Adol merupakan super app terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan digital pemerintah Kota Bengkulu dalam satu platform. Kehadiran aplikasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu mempercepat transformasi digital sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Adol dihadirkan sebagai solusi satu pintu atau one stop service bagi masyarakat. Dengan adanya platform tersebut, masyarakat tidak perlu mengunduh berbagai aplikasi berbeda hanya untuk mendapatkan layanan pemerintah. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, memantau informasi dan berita terkini pemerintah Kota Bengkulu, menyampaikan pengaduan hingga mendapatkan akses nomor darurat 112. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik sanak segalanya, senang rasanya dan Arfar Rahman hadir kembali di dalam acara Kecek Kito untuk hari Iko. Tentunya seperti yang biasanya kami mengundang sanak-sanak kita menjadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu untuk hari Iko. Ado Inga Sherly. Ah, ini ya. Caknya wajah baru dah di sana, dak. Biasanya Inga kita ini belum pernah ngisi. Ini pertama kali nyus Inga di Lepau gitu nih di Perompek Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol dalam acara Kecek kita hari ini. Nah, mungkin ada di sana dak kenalan dulu dak sebelum kita mulai tema kita hari ko. Tentunya apa kelak kita tanya dengan Inga gitu. Silakan Inga perkenalkan diri jadi mano, mungkin asli mano. Kemudian juga selamuku di mana, kini tinggal di Balai Bahasa lah berapa lama. Nah, boleh nih, silakan nggak?
1: Baik, apa kasih dalam?
0: Perkenal dulu ya. Ya. Boleh, bahasa Bengkulu boleh? Bahasa Bengkulu gitu nih. Angkat aja bang, agak, caknya agak kejauhan kan? Oke. Okay. Atau tarik yang kursi kan nggak bisa? Oke deh.
1: Jadi, perkenalkan, panggil itunya apa?
0: Apanya?
1: Kawan-kawan.
0: Adik sana.
1: Oh iya.
0: Adik sana.
1: Perkenalkan adik sana, nama Ambo Sherly Nopianti, biasa dipanggil Sherly, asli Bengkulu, tepatnya Talo ke Niur.
0: Di Talo? Apa kan?
1: Di mana? Asli, apa dari nenek ke datuk dari gae Lanang, Talo.
0: Oh Talo.
1: Kalau nenek ke datuk dari gae Tino, Niur.
0: Gitu. Niur itu di mana tengah?
1: Lupa. Karena dari
0: bukan Bengkulu Selatan bukan?
1: Lu kan masih Bengkulu Selatan, cuma kan kini masuk Sluma kan. Gitu. Cuma dari lahir tuh di Ladi Kota Bengkulu.
0: Di mana aja nggak?
1: Lahir Kota Bengkulu, lahir tuh di mana? Di apa?
0: Di Kota Bengkulu kalau enggak?
1: Kota Bengkulu di Salebar.
0: Oh, Salebar.
1: Salebar. Sempat pindah-pindah rumah, akhirnya kini tinggal di Jani Prida Ujung. Gitu.
0: Di Prida Ujung?
1: Iya, di Prida Ujung.
0: Oh, berarti pasir dengan yang aku sayang. Aku pasar pagi nggak?
1: Iya, deke, dampingan itu.
0: Dampingan,
1: di situ kan, terus kayak apa, sekolah tuh dari kecil, dari TK sampai SMA di Siko. Mm-hmm. Terus akhirnya pas kuliah ngelantau ke luar, ke mm-hmm. Jawa. Mm-hmm. Depok, lebih tepatnya kota Depok. Terus akhirnya sempat kerja di Jakarta, akhirnya balik lagi ke Siko. Terus sempat-sempat juga kerja di Siko. Terus pas pembukaan CPNS 2024, coba ngelamar, alhamdulillah ketemu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Masuk tahun 2025 kemarin, sudah habis lasar, insya Allah sebentar lagi pelantikan.
0: Jadi di sana alhamdulillah dah ingat gitu kalau bergabung dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2025, berarti pas setahun dah?
1: Iya, baru setahun.
0: Baru setahun lulus, kini masih CPNS apalah?
1: Masih CPNS.
0: Masih CPNS.
1: Pelantikan insya Allah tanggal 3 Juni.
0: 3 Juni, kita doakan di sana dah, ingat gitu kalau lancar pelantikannya, bergabung dengan Balai Bahasa, tentunya banyak manfaat buat masyarakat banyak, terutama buat kita di Lepau Perempekku. Mungkin aja kita undang dia kelak ke sini.
1: Amin.
0: Nah, oke deh. Nah, ingat judul gitu hariku apa nih, kira-kira nggak? Kita ngobrol apa hariku?
1: Apa ya hariku? Revitalisasi bahasa Enggano.
0: Enggano. Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja juga kelak, dak?
1: Iya.
0: Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sana, yang tak bergabung boleh nih, silakan di chat RRNet juga boleh ya. Ya. Atau adik sana tak telepon juga boleh ya. Nanyo-nanyo soal revitalisasi bahasa Enggano atau bahasa daerah lain boleh juga, secara umum juga boleh ya. Kita ngobrol dengan Inga gitu nih. Nah sebelumnya kita tanya soal bahasa Enggano atau revitalisasi bahasa daerah lainnya. Inga, di kantor bahasa mungkin Inga lah setahun lebih kurang. Apa kesibukannya kini Inga di kantor bahasa?
1: Kalau kini kok lagi apa kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah.
0: Oh.
1: Karena kan Ambo di tim kerja pelindungan. Pelindungan itu melindungi bahasa. Jadi menjaga bahasa daerah itu tetap hidup.
0: Okay.
1: Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. kami yang mendatangi guru-guru itu ke kabupaten kota itu.
0: Berarti gantian, Dak?
1: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano. Karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano.
0: Okay.
1: Nah, kalau kini itu baru berjalan yang belum. Tapi abis Iko, muka-muka lagi jalan yang terakhir ko. Abis itu minggu depan, kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
0: Ke Sama, Kaur?
1: Iya. Iya, Kaur.
0: Oh iya, Kaur.
1: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke kota Bengkulu. Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya cak Benteng, Bengkulu Tengah, Seluma, Kepayang, Lebong itu udah. Itu tinggal limo lagi sih yang belum. Limo
0: itu jenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh? Apa di mana badan itu sampai enak?
1: Jadi kami tuh bersekolah dulu ke Dinas. Jadi kelak Dinas pilih sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
0: Itu enggak jurusan guru apa aja terserah enggak?
1: Guru bahasa buatan lokal, guru bahasa Indonesia juga kayak itu kan. Yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK Iko kan udah dari 2003 sampai 2006 ini kan sudah berjalan kan. Jadi kan sudah ada nama-nama guru yang udah ikut. Biar
0: dapat galo.
1: Memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya. Tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan namo-namonyo. Katuh di satu tempat. Kadang tuh ada di sekolah, tempat tunya tuh kadang ada juga kalau di utara kemarin di SKB utara tuh. Dan kebetulan utara tuh kan ada orang Pekal tuh kan jauh kan. Jadi dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh difasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh. Jadi nyo selama 3 hari itu nginap di SKB itu gratis. Emang apa? Punya Dinas itu kan.
0: Termasuk gitu, masuk ke Dinjok juga penginapan enggak?
1: Hah?
0: Rombongan gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi?
1: Tak nginap. Nginap kan juga. Itu kalau apa? Kalau panitia kan ada anggarannya.
0: Oh, ada anggarannya. Gitu, kan. Oh, mantap nih
1: Anda. Di situ. Karena lumayan juga kalau balik.
0: Betul. Apalagi jauh, selatan, ngelitak pula gitu kan.
1: Terus di SKB kalau di Kepayang kan di gedung PGRI yaitu. Jadi tergantung Dinasnya ya nah. Karena kan kami minta bantuan Dinas lah untuk tempatnya cek itu nah. Dan yang buka acara lah atau kepala Dinasnya langsung cek
0: itu. Oke. Itu jam pagi-pagi enggak sampai petang apa cuma mau cari?
1: Yo, dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 cek itu biasa atau selama 3 hari.
0: 3 hari?
1: Yo, 3 hari kegiatan.
0: Kamu juga dak seru juga dak.
1: Yo. kan sejauh Iko yang pesertanya aktif itu utara sih.
0: Maksudnya banyak tengok aktif itu siapa?
1: Yang antusias yang itu sejauh Iko sih yang ambo tengok jalan.
0: Nanyo aja itu apa?
1: Yo.
0: Penasaran
1: gitu. Penasaran itu.
0: Oke. Berarti lah berapa tempat hingga selama bergabung di Balai Bahasa kok ngikut dak? Ada 4 dak? 4 kabupaten hingga ngikut.
1: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya. Kalau
0: bagi-bagi.
1: Iya, beda-beda. Kalau yang ambo ikutinnya tuh utara, Kepayang, minggu depan ke Kaur itu tiga ini. Kalau yang LBD
0: khusus LBD. Kaur kelas kalian jalan-jalan nggak sih itu nggak? Lo pernah Kaur belum?
1: Kaur udah. Soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah, kebetulan Iko agak melenceng dikit apa ya kawan-kawan. Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak di bahasa. Cerita anak dua bahasa. Di bahasa kan dwi itu kan duo. Duo bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagu melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi yaitu mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya gitu. Nah, jadi kami tuh mengirimkan buku-buku karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu, literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai enggak sih yaitu
0: ditengok nih sampai percuma aja gitu.
1: buku tuh lalu diletakkan di perpus apa tidak, cah itu. Okay. Nah, kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapet tugas ke Kaur.
0: Oke, okay, ke Kaur. Berapa hari nggak sih itu sempat?
1: Tiga hari kemarin tiga tuh. Hari. Karena yo tidak ke Kaur bayi sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
0: Oke. Okay. Sekalian, nak?
1: Sekalian. Selatan, satu kan? Arah kan.
0: Betul. Tuh ternyata enggak gitu ke Sherly Godesan lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan enggak kemarin?
1: Sempat ke Pantai Pengubayan.
0: Pengubayan.
1: Yo, nah. kan besoknya tuh cuaca hujan kan, jadi enggak sempat jalan lagi.
0: Oh, gitu. Hujan. Pas waktu itu enggak. Mudah-mudahan kelak pas nanti berangkat kelak dia jalan lagi enggak?
1: Ya, amin.
0: Pacak selesai acara, pacak dengan nengok situ, foto-foto di pantai. Nah, ke sana. Ini kan ngobrol-ngobrol dengan Ninga Seliko udah lama lah jam hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Ninga kita nih. Tema kita hari ini di sana seperti yang disampaikan Ninga Seli tadi, revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana untuk dengan mumpung Ninga kita sini. Jadi apa Ninga? Tujuan pelaksana bimbingan teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu. Tujuannya apa kira-kira dari balai bahasa nih?
1: Kalau tujuannya itu
0: secara
1: kan
0: umum lah.
1: Iya, tujuannya itu kan biar anak-anak tuna, kalau di kami tuh ngeceknya tunas bahasa.
0: Ah, tunas bahasa iya.
1: Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia aja itu kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup, okay. Gitu. Nah, jadi tuh kan di Siko kan di Bengkulu tuh kan ada tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada beberapa dialek Nasal, Pasema, Selawai dan sebagainya kan. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano.
0: Okay.
1: Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa Rejang itu kan rentan, tapi penuturnya masih banyak, cina. Cuma kalau anak-anak, mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten itu masih banyak juga cina kan yang penuturnya cina. Cuma kalau bahasa Enggano Iko, karena penuturnya cuma ada di Pulau Enggano, dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, generasi mudanya cina kan pakai bahasa itu, jadi bahasanya terancam punah kalau kini statusnya. Betul. Menurut penelitian cina itu. Nah,
0: jadi ibaratnya dak supaya orang tuh menjaga bahasa daerahnya masing-masing. Terutama di Enggano tidak punah, hampir punah lah bos itu. Tidak, kalau seandainya tidak lama tidak dijago, caknya hilang kalau. Nah, kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi ingat, termasuk tidak bahasa Enggano itu kan agak dikecek berpunah karena bahasa itu memang agak segu. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Coba dong ingat.
1: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
0: Susah nggak?
1: Susah itu.
0: Pernah kami undang salah satu orang Enggano? Lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi pantas dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti enggak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Parangguci kan, bahasa daerah Rejang. Aku hobi belajar itu nggak? Bahkan pacar masih sedikit kan, karena kita pacar belajarnya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano? Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacak ngajarkan langsung orang Enggano asli kan?
1: Yo, bisa itu.
0: Tapi kalau kita luar kok sego, teman-teman Enggano kira-kira. Cara kita membuat ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga? Bahasa daerah tuh apa ngeceknya? Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana menurut Enggano?
1: Mungkin karena apa yo? Cak bahasanya sendiri, kosakatanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi ambo cak masuk Rejang tuh susah cetna kan. Karena kosakatanya banyak yang beda dan apa ya? Kalau enggak salah tuh bahasa Bengkulu kota cetna kan itu kan masih termasuk kalau enggak salah ya masih lumpun Melayu cetna kan itu kan paling ujung-ujung aja.
0: Itu kan masih ada mirip lah
1: bahasa gitu. Mirip-mirip.
0: Ujung-ujungnya dikit.
1: Kota bahasa itu kan mirip cetna. Cuma kalau bahasa Rejang sama bahasa Enggano kan beda nian kan.
0: Ngecek tuh sego gitu enggak? Ngecek apa bahasa Rejang bahasa Enggano. Kita ngecek itu keselio lidah gitu. Bukan berarti mau ngecek bahasa Enggano, bukan, maksudnya sulit bagi kita
1: sulit,
0: kan.
1: Sulit, iya. Kalau kan penuturnya gitu kan.
0: Oke, makanya lah di sana rombongan Inga gitu nih ngeserli dengan kawan-kawan di balai bahasaku. Tujuannya tadi supaya apa udah kecik tidak? Bahasa daerah Enggano ku jangan hilang. Karena semakin banyak ambassador di Provinsi Bengkulu, semakin bagus lah dengah. Oke, jadi orang Enggano ya, jagunian bahasonyo, supaya bahasa Enggano tidak punah. Dengan cara mungkin kalau balik dusun tuh ngobrol bahasa Enggano. Jangan sampai itu nanti hilang pulau. Mata-mata merantau ke Bengkulu kelak, balik ke Enggano lah pakai bahasa Bengkulu pulau. Jadi tidak terbiasa lagi.
1: Sama cak, kalau di rantau kan misalnya pas kuliah dulu kan ketemu kawan sama orang Bengkulu, tetap pakai bahasa Bengkulu. Cak. Nah, itu bisa salah satunya cak, cara mempertahankan bahasa daerah kita.
0: Atau kita lagi belanja, misalkan cak saya nih, nggak ke pasar misalnya kan, ada orang nggak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu? Aku tengok logat kawur nih. Uang mana kang? Uang kawa. Woi, uang kawa, bahasa kawa gitu. Aku tengok cuma kita apa tuh akrab. Harga ikan agak murah dikit kan.
1: Kalau gaelan nang ambo cak itu. Misal lu ke tempe mano kan. Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga cenah kan. Bisa bahasa tempat lah. Langsungnya pakai itu, langsung akrab
0: cak itu nah. Iyo. Jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang sesama orang kawur. Diam aja lah. Tidak salah kata. Ah ini kadang-kadang gitu. Oke, itu ada sana. Nah, kemudian menurut Inga juga, dak bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide representasi bahasa di Provinsi Bengkulu nih? Yang fokus nih, gak?
1: Kalau fokus, kalau kini, karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan. Karena revitalisasinya tidak bisa langsung segalonya kan. Kalau kini lah segalonya, karena kan lo udah mulai
0: menyeluruh,
1: karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa bahasa ABC kan, 2024 nya bahasa EFG kan. Kalau kini sudah menyeluruh, karena kan segala bahasa tuh udah di data cak itu nah kan. Kalau kini tuh cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum di data sih, karena itu kalau tidak salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa isat lagi tuh.
0: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
1: Bahasa di Muko-Muko.
0: Waduh lagi yuk.
1: Baru itu. Woy. Masih diteliti. Bahasa di Muko-Muko.
0: Dari salah. Situ ya. Wah ya di sana tanya itu masih banyak gitu, belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jagolah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting kita masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira orang nggak?
1: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan tebu tuh ada mata lokalnya kan?
0: Olah masuk ke sekolahnya?
1: Yo kalau di situ kan, cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau tidak salah di utara tuh ternyata lah ada mata lokalnya. Jadi tuh lah ada gurunya, guru bahasa Rejang kan, di kalau di utara kan bahasa Rejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya lebih kota kan, cina kan bahasa Bengkulu kota kan. Jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga. Okay. Karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu, jatuh nah tuh sama di mana? Kepayang kalau tidak salah juga lado juga. Cuma belum tahu itu nian. Cuma di utara sih yang lado kalau tidak salah. Pas ke utara kemarin kan BIMTEK RBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata ada muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun, cuma kan kadang tuh ganti kepala ganti kebijakan lagi cak itu nah, cuma emang ada kalau di utara aja nah. Jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa, bisa belajar bahasa daerah cak itu nah. Itu
0: nah kalau seandainya gurunya nih nggak, misalkan guru gitu di daerah Rejang nih mungkin guru mata lokal atau apa, kalau nyu ngajar tuh perlu enggak pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerahnya enggak, jangan bahasa Indonesia. Itu termasuk menjaga tuh jangan enggak. Pakai bahasa dusun lah gitu tuh. Seandainya kan aku kurang kaur, ngajar di SD kaur misalnya kan. Ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun. Anak-anak perhatikan kita belajar tapi bukan bahasa Indonesia. Itu gimana enggak?
1: Kalau itu mungkin bisa sih, ya? Cuma kalau cak belajar bahasa Indonesia kan ya tetap harus pakai bahasa Indonesia gitu. Tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu cak itu nah. Kan kalau bahasa Indonesia kita harus, kan di ada 3 tah bangun bahasa. Itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, tapi jangan melupakan bahasa daerah gitu nah. gitu.
0: Jangan pula gitu pakai bahasa dusun galo.
1: Yo.
0: Jangan pula gitu kadang-kadang. Nah, kata orang balai bahasa jangan lupakan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu dah kan? Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupuk. Bahasa sini pelajar juga udah.
1: Yo, karena kan zaman makin canggih, globalisasi makin tinggi juga kan. Okay. Jadi kan misalnya cak, kalau ada orang luar, orang asing, itu kan kita bisa komunikasi juga.
0: Kalau kita lantang bahasa Rejang, bingung nih bahasa.
1: Sama kan kalau cak ada kejauhan juga kan? Kini kan bisa juga cak kalau bisa paham bahasa asing kan bisa juga jadi pekerjaan kan gitu cak tuh. Nah,
0: kalau bahasa asing tuh ingat pernah belajar apa bahasa mana?
1: Bahasa kalau sekolah dulu SMP bahasa Jepang, SMA bahasa Jerman.
0: Kursus apa cuman ingat dulu?
1: Itu mata pelajaran di sekolah dulu tuh.
0: Jadi hobi nian berarti tidak dipelajarinian, diikutkanian?
1: Tidak juga sih kalau dulu tuh. Cuma cak masih aduh lah melekat-melekatnya.
0: Oke, tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana, walaupun dek becak cuk nian. Aduh lah, kita pacar dikit, ngajak makan lah, ngajak begusi, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketinggalan, tidak ada. Jadi bahasa dusun kita terus dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita. Ya mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah, kalau mungkin ketemu orang belum paham dan pakai bahasa Indonesia korek kan?
1: Yo, apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu kok, yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
0: Betul, nah. Variasi. Berarti kepada anak kita, nah, ya kan ada anak kita nih, yo. Itu perlu juga bahasa, ngajarkan bahasa daerah. Pertama untuk kita ajarkan bahasa apa dulu, nah? Anak?
1: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena kan kalau bahasa Indonesia bisa dapat di sekolah juga kan. Itu.
0: Oke.
1: Karena kan apa, kita penutur. Anak-anak itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya.
0: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana, nah itu belum mana nggak? Tapi tinggal di Bengkulu, harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
1: Bisa, mungkin bisa dicampur juga. Tapi kalau cak itu kan kadang anaknya ada yang udah paham-paham dikit, cuma mungkin itu gak apa-apa juga.
0: Oke, pokoknya kasih
1: komunikasi celah. Kan maknya pakai bahasa Iko, maknya bahasa Iko, cana.
0: Oke.
1: Cuma kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo kayak kok di Bengkulu.
1: Kota, cana.
0: Kadang-kadang anak kita tuh gak ya? Cak, anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Jadi kita ajarkan. Terjelambab itu apa, Bi? Nah, karena bahasa dusun tadi kan. Jadi kita perkenalkan juga dengan anak kita. Jangan sampai bingung lah pas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita. Pasnya keluar, bahasa apa orang? Terkejut anak kita.
1: Sama cak, sama dulu. Kalau nenek kan, nenek datu kan ngomong selawai kan. Jadi kadang ambu

Nah, kita lanjut nanti. Yang mungkin dah nambah kopi pun, nambah kopi loh di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah Kepahyang. Nih, lagu Kepahyang. Aduh, Bengkulu tepi laut nih. Lagu Bengkulu. Selamat ngeningkan, tetap bersama kami di Bernu Siang dengan Serli dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dalam acara kita.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Oke, Arisana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 yang paling bergabung dengan kami. Selamat bergabung dalam acara Kece Gito tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi enggak, yo?
2: Yo.
1: Jadi kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa enggak?
2: Kalau peran guru
1: mana tuh, kira-kira?
2: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan. Karena kan ada 7 materi kok, pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi yo, mendongeng, kan. Jadi kan
1: mendongeng itu seru tengah.
2: Yo, terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru kok belajar, tebut tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya, bisa juga kan.
1: Saling ngejuk tahu lah.
2: Yo, kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan. Nah, jadi abis itu baru tebut tuh ngajar ke siswa-siswanya.
1: Oke. Pokok ngobrol-ngobrol tubuh-tubuh ada dulu, baru nanti
2: ke siswa. Siswanya belajar. Mungkin ada yang bisa nyanyi kan, mungkin bisa ke tembang tradisi, suka puisi, bisa ke puisi, suka mendongeng, nah. Tapi ada apa? Ada jenjangnya juga sih, ada yang SD, ada yang SMP. Kalau komedi tunggal kan SMP,
1: tingkatannya dah.
2: Yo. Aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu, cak itu nah.
1: Oke.
2: Kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD, cerpen anak SMP, cak itu nah, ada jenjangnya, cak itu nah. Tidak segala itunya, cak itu nah.
1: Tingkat-tingkatan tadi nggak ya? Nah kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara mengenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil itu biar tuh butuh suku tuh cuman nggak caranya?
2: Cak mana yo?
1: Kan kadang-kadang ada yang mungkin denda kan?
2: Yo. Nah,
1: strategi gitu cak mana kira-kira supaya itu butuh riang lah, dak? Suku dengan bahasa daerah tuh.
2: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak? Karena kan enggak bisa kalau belajar bahasa tuh kan enggak bisa dipaksa juga. Kita sebaiknya tertarik dulu, cak itu nah kan. Kalau nyo tertarik, nyo suka, mungkin nyo enjoy akan senang cak itu belajar bahasa itu, cak itu nah.
1: Jangan pula kita formalnya, dak?
2: Yo, kan iko bahasa daerah kan. Jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah, cak itu nakan. Itu enggak perlu yang formal-formalnian
1: Nah, caknya dia enggak bergabung pula di sana, enggak telepon boleh. Mumpung Inga Sherly ini belum balik ya. Kalau aja enggak balik enggak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang pengen bergabung selamat bergabung ya dalam acara Gece kita. Jadi kalau Gece Inga tadi enggak kita kenal kode bahasa sehari-hari yang sederhana kode dengan anak-anak gitu, dak. Mungkin yang lucu-lucu lah, dak. Kata-kata yang lucu-lucu, tak. Cak tu jelembab tadi, telabuh, tekeruk.
2: Mungkin cak, bisa cak yang benda-benda di sekitar kita cak buah, cak itu kan, cak perabotan rumah tangga itu kan yang kita pakai sehari-hari lah, cak itu nah.
1: Mungkin ingat kan agak dulu bingung kan pisau kalau bahasa Indonesia kan bahasa dusun kan lain kan?
2: Yo.
1: Lading tadi.
2: Lading tadi, cak itu nah.
1: Okay, kalau
2: cak jeruk limau, cak itu.
1: Kalau kue buah. Macam-macam tuh gak ada. Kadang-kadang buat tuh tahu tuh butuh anak-anak kalau kita ajarkan. Ya bu, katanya makan nabi, makan ayah. Namanya jo. Anak-anak kan udah tahu kan yo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana. Seperti kata Inga tadi. Memang betul jadi kecilnya. Supaya apa dak?
2: Lidahnya terbiasa.
1: Sebab kalau gitu, misalkan gitu gak? Saya kan orang Kawor nih. Kalau orang Bengkulu. Yang jadi keceknya tidak pernah baca bahasa Kawor, tiba-tiba ngecek bahasa Kawor, agak lain nggak? Tahu aku, ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecekkan, tidak kemana kang? Ay, memidu asli lah. Jadi toknya itu lain, apa itu? Apa si, kecek orang tuh?
2: Logat.
1: Logat lain nggak? Walaupun sepaca-paca orang kalau bukan jadi kecek, agak beda deh. Kalau makoy kita di sana, kalau pacar ngajak anak kita tuh mau mempertahankan bahasa daerah kita jadi keceknya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Muko-Muko, bahasa Serawai, segala-galanya pokoknya. Pekal,
2: Nasal,
1: gue juga bahasa Nasal tuh gak? Agak ngau-ngau juga kan?
2: Yo.
1: Itu ada di sana. Jadi kata ingat tadi, jadi kecil, ajarkan yang agak serana-serana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan bahasa Provinsi Bengkulu nih, terutama Provinsi Bengkulu di sana, ya ingat tidak? Maningani di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan dak untuk jago mengingatkan
2: ya, bahasa,
1: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan Ingar dan kawan-kawannya untuk ngajaknya? Ya man agak sego juga tantangannya.
2: Kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan. Kalau kan kalau penuturnya dewe yang dagala, cak tuh cak mano, cak nakan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal gitu. Nah, itu juga kadang pengaruh cak nakan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu kota aja apa bahasa Indonesia aja bela anaknya ngerti cak itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu cak itu. Nah
1: nyela nggak sebab jadi nggak misalkan contoh ada orang misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan
2: yo.
1: Tinggal di kota Bengkulu nyilang kalau Rejang hilang Selatan hilang kota Bengkulu dipakainya nah itu salah ada nggak cak mana mereka tetap diajarkan galu-galu.
2: Harusnya tetap diajarkan galu-galu sih biar anaknya. Jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gai lanangnya kan bahasa Rejang bisa, kalau ke gai tinyo bahasa Selawai bisa cetuna. Jadi kan lebih enak lagi, lebih enak ngobrolnya juga cetuna kan.
1: Tapi agak seguh cek ini gak menurutku gak. Misalkan ini contoh kecil aja, orang Rejang misalnya nikah, tinonya orang Rejang tinonya nikah dengan orang Kaur misalnya nah dibawanya tinoku ke Kaur orang Kaur galu, jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur dak mutlaknya dak.
2: Yo,
1: jarang pasti. Biasanya Tino tuh ngajarkan anak besar. Pasti nyong ikut bahasa Kaur dak.
2: Iya biasanya ngikut bahasa setempat
1: setempat tinggal itu.
2: Biasanya. Okay.
1: Harusnya tetap diajarkan anak-anak gitu dak. Kan banyak jemput tuh, kau asli mana? Aku asli Padang Guci. Bisa bahasa Kaur. Aku lahirnya jauh situ. Nah tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa bahasa Padang? Tidak, aku orang asli aja. Situ lah bahasa Bengkulu. Lama tiga itu, aku udah belajar sepadang.
2: Iya.
1: Nah, padahal tetap dia belajar tidak nggak ada. Itu ada di sana. Jadi kita ingat ini tentang terbesar tadi pernikahan silang tadi ya
2: yo, antara. Silang. Okay.
1: Nah kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih muda Inga kita ini di sana masih apa dak kaum kaum gitu orang tuh apa?
2: Kinceng.
1: Ah jadi kalau Inga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau Inga ke kampus atau keluar masih banyak dak tubuh tuh ngecek-ngecek bahasa daerah di tempat makan misalnya.
2: Kalau dulu pas kuliah ya kan kuliah ngelantau jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah cak itu kan agak cak tengok cak mano cak itu nah. Karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan. Karena kan kita orang Bengkulu jadi pakai bahasa Bengkulu aja cak itu nah. Walaupun di lantau juga cak itu nah.
1: Harusnya kebanggaan enggak?
2: Iya, bangga cak itu nah pakai bahasa Bengkulu.
1: Okay.
2: Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar cak itu nah, bukan bahasa Jakarta cak itu nah.
1: Oke. Okay. Karena sekarang kita nih kan kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu misalkan di luar daerah kita ini dia enggak pakai bahasa Bengkulu tadi nang. Ada juga orang
2: cak itu. Ada juga orang cak itu.
1: Padahal harusnya kita ini kan kalau sama-sama kita di rantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cak balik dusun gitu
2: dah. Yo. Kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang kalau kumpul di satu kos cak masa-masa atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol main game cak nah kan. Juga enggak bosan juga karena kan kalau enggak balik ongkos lumayan belum di bulan juga cak nah kan. Kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu cak itu pas di lantau tuh biar apa biar ngelasuin balik dusun lah kayak cak itu tuh
1: ibaratnya. Rasanya gitu pokok kalau ngobrol bahasa gitu lega dak
2: iyo
1: apalagi gitu dak nggak orang dusun merantau balik ke dusun tuh jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita merantau tadi
2: ada nggak apa tangguh ngecek
1: aku pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta balik dusun. Nah, lah berubah galo
2: misalnya.
1: Masuk lah lain. Jalan lah lain.
2: Kalau aku dulu mana pas kah? Awal-awal sih masih agak awal cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah
1: cak atau kan. Ini dikit, terbawa dikit kan?
2: Iya, kebawa dikit, tapi lama lem.
1: Lem, maka berubah dikit. Kita kan mungkin tidak baca mengungkiri kalau cah itu sih kalau gitu.
2: Peralihan.
1: Pasti tidak mungkin kita langsung top up, pasti ada peralihan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu rasanya kan. Karena kita pakai bahasa memang misalkan orang Jakarta menurut Lalamo pasti kita telidah ada.
2: Lidahnya iyalah
1: berubah. Tapi cepat-cepat gitu. Karena kita sendiri gak bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tengah dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cek mana?
2: Itu bisa juga, karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Tetap juga kayak lagu-lagu banyak kan.
1: Mungkin lomba lagu daerah ada?
2: Yo, bisa juga itu salah satunya.
1: Secara tidak langsung orang pasti gak memahami gue deh arti lagu
2: yo.
1: Ini kan.
2: Cari-cari tahu dulu iko artinya apa, iko artinya apa, cak itu nah.
1: Oke. Okay.
2: Bisa juga sih itu.
1: Pantun bisa dengar?
2: Pantun cak itu.
1: Apa itu? Kicik ingat tadi apa? Mendongeng dengar?
2: Mendongeng yo.
1: Caknya lucu ya kalau lomba bahasa dongeng pakai bahasa daerah, pantun. Oke, okay, puisi. Oke okay. Itu ada sana. Tantangan terbesar yang disampaikan ingat tadi, mudah-mudahan lah pokok dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dengan kompak sehingga pajak melewati tantangan dari tengah.
2: Amin.
1: Nah, kalau keterlibatan keluarga, saya sempat singgung nggak ada dalam pentingnya mempertahankan bahasa daerah tadi kan, mungkin bisa dipertegas sehingga cuma peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah itu cuma mana?
2: Jadi kan kalau keluarga tuh kan orang petamu di lingkungan kan. Jadi itu keluarga tuh ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak tuh paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu. Bahasa ibunya kalau di istilahnya. Bahasa ibu tuh bahasa petamonya.
1: Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesak di rumah gitu, bahasa mak ibu
2: yo,
1: dari lo
2: bahasa maknya tuh
1: tadi
2: jadi, kan ada kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya. Jadi HBI itu dirayakan setiap tahun kemarin kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan, salah satunya kemarin tuh ngadoin kegiatan di SDIT Hidayatula kemarin tuh ke situ ngadoin situ main-main ke anak-anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih cah itu nah. Ada kuis juga, ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan baca nah. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu cah itu
1: nah kalau cingin siapa dengar di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami Kaur kan anak SD tuh nggak ada aduh pakai bahasa Indonesia nggak di sekolah tuh, nyu pakai bahasa Kaur terus. Apulahan ku teh, karena nya di situlah. Ah itu cuman dengan pandangan ini.
2: Mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesianya itu.
1: Perlu juga dengan.
2: Perlu juga, karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyu anak tuh di situlah kan. Mungkin suatu saat kan nyu akan keluar mungkin kan. Kita enggak tahu kan masa depan itu nah. Jadi pas nyu keluar, nyu bisa bahasa Indonesia aja itu nah kan. Jadi pas lu bisa komunikasi kayak orang luar, bukan orang lu sih maksudnya kayak orang lain, jadi enak komunikasinya cak itu nah.
1: Yo. Karena kami kan ngalami waktu SD dulu kan ya, orang Kaur kan. Jadi enggak ada pakai bahasa Indonesia. Apa bertemu ke kawan gitu di sedusun tuh lah kan.
2: Yo.
1: Apa ulahan ya. Berarti peran guru juga deh enggak perlu juga mengajarkan.
2: Karena kan kita kan SD itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia kan gitu. Perlu juga.
1: Berarti kalau dalam kelas anak-anak gitu sekali-kali pakai bahasa Indonesia mungkin bertanya izin kan ini kan pakai bahasa dusun kalau kami dulu nggak enggak ke gurunya baca menggemeng-gemeng kau
2: yo kalau dulu
1: ibaratnya kan nah kalau tantangan guru cak mana nggak misalkan gurunya orang kadang orang luar mungkin ngajari dusun itu ada tantangan tersendiri ada nggak
2: kalau itu tuh salah satu tantangan juga sih sama cak kalau tidak salah di utara apa ya jadi itu kan ada satu daerah kan emang nyobaso bukan baso itu tuh transmigrasi Jawa itu nah kan nah itu juga jadi tantangan juga sih cuman karena kan nyobaso sehari-hari bahasa Jawa itu nah cuma kan emang di si koko tidak bisa dipungkirin juga di Bengkulu koko kan ada orang Jawa ada orang Minang cuman
1: berarti anak mantap tuh cari orang agak bahasa Jawa.
2: Iya. Oh. Kalau itu. Cuma kalau kan kalau di Siko kan emang lebih ngutamain bahasa
1: Indonesia.
2: Bahasa daerah.
1: Oh, daerah
2: daerahnya
1: ya.
2: Kan ke bahasa asli Bengkulu,
1: betul,
2: kan. Jadi tetap utamakan juga Cina.
1: Oke.
2: Kalau bisa sih Cina.
1: Karena gitu kalau udah sebasu udah nyampe juga pelajaran itu sampai ke tengah. Oke.
2: Itu nah, tantangan juga sih, Cak. Iya kan kalau di Siko Jawa banyak juga.
1: Banyak juga kan ya. Kadang-kadang lo manu ngajarnya, ini kita basu dia udah baca, kita pakai basu kita dia udah baca, jadi bingung. Maka itulah tadi tengah-tengah pakai bahasa Indonesia, tadi dia nggak harus diajar ke bahasa Indonesia. Nah kita tanya juga di sana, di penghujung ini di sana, kesibukan rencana ke depan ada nggak dari Balai Bahasa Ndak Ngapu, program-program itu sendiri yang belum?
2: Kalau terkait revitalisasi bahasa Iko, abis ya kan masih ada 5 lagi kan, 5 kabupaten. Ya. Pulau tadi kan, jadi habis itu bakal ada pemantauan dulu, pemantauannya bakal secara daring, jadi kan kami mantau kok guru-gurunya kok lah mengimbaskan dak pelajaran yang kami kasih yaitu kan, terus habis itu baru kak tuh biasanya Dignas tuh ngadoin festival tunas bahasa ibu tingkat kabupaten biasanya. Kelak habis dari situ tingkat kabupaten baru kami tingkat provinsi ngadoin kak tuh. Abis tingkat provinsi, baru tahun depannya baru tingkat nasional.
1: Gitu.
2: Nah bentar lagi kok tanggal 22 kalau tidak salah, 22 Mei kok Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
1: Oh di mana tuh?
2: Itu di, kalau tidak salah di PPSDM di Depok.
1: Di Depok?
2: Depok, okay, Sawangan deh. Situ. Bentar lagi.
1: Oke okay, deh, tiba banyak di sana rencana-rencana program-program dari sana gitu di Balai Bahasa. Serli dan kawan-kawan, mudah-mudahan semua lancar ya ngayah, doa-doa ya, kami segala-galanya. Tentunya peran Balai Bahasa Provinsi Bengkulu tengah-tengah masyarakat menjaga bahasa daerah kita ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Mungkin singgung di tengah, mungkin pesan-pesan untuk orang Enggano, bahasa Enggano kan hampir punah lah. Beapu nih, pesan-pesannya supaya jagolah bahasanya, jangan sampai hilang. Silakan nggak?
2: Pesan-pesannya, apa ya? Mari kita jago bahasa Enggano kita biar tetap lestari. Yo untuk kebetulan kan Balai Bahasa tuh udah punya kamus bahasa Enggano, ada kamus cetaknya. Kalau enggak salah 2022 cetaknya. Terus kalau untuk kita tengok dari HP, dari gawai itu bisa.
1: Okay.
2: Kami punya indak bahasa Enggano aja sih, bahasa Selawai.
1: Oh.
2: Banyak juga bahasa apa bahasa Bengkulu lah.
1: Okay.
2: Di lamannya tuh belendo titik go titik id belendo titik kemendikbudsman titik go titik id itu bisa diakses.
1: Oh.
2: Karena kini Balai Bahasa lo punya kamus daring, kamus kalau
1: online
2: ya? Yo kalau biasanya online lo tahunya daring tuh padan katanya online.
1: Iya benar.
2: Bisa diakses itu kini. Jadi kalau cak bahasa lading tadi itu apa bisa diakses di situ.
1: Lah gampang dari sana, berarti
2: bisa baca dari situ.
1: Kamus daring ya. Pacak dikina ya apa kata ladingnya bahasa itu.
2: Salah kan. Satu produk Balai Bahasa.
1: Pacak kita tinggal situ. Jangan sampai kita enggak tahu dari sana maluan gitu. Apa-apa daerah kita masing-masing. Itu udah enggak?
2: Yo.
1: Oke. Jadi dari sana pesan-pesan dari kita tadi kita aningkan sama-sama. Bukan cuma untuk Enggano aja udah dijago.
2: Segalanya
1: dijago bahasa gitu. Apalagi gitu merasa aku ini orang daerah, misalnya orang selatan, aku ini orang Sarawak, aku ini orang Enggano, aku orang Rejang, macam-macam di sana.
2: Yo.
1: Jagolah bahasa gitu, jangan malu gitu pakai bahasa gitu, betul-betul dengan kawan-kawan di mana wajib berado. Jadi bahasa gitu pacak, Indonesia kita paham, bahasa asing kita pelajari. Inga, makasih banyak Inga.
2: Yo, sama-sama dong. Makasih juga dong.
1: Lah mampir di.
2: Karena ikut perdana siaran.
1: Iya, nanti kita ajak terus Inga kita sini dengan tema yang lainnya.
2: Siap.
1: Salam dengan kawan-kawan di Balai Bahasa, terutama pimpinan siapa nih? Pimpinan kita? Pimpinan kita di
2: Budian.
1: Budian, masih Budian ya?
2: Iya, masih
1: Budian. Mudah-mudahan Budian sehat semua sama keluarga besar di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Kami pamit dari sana yo. Kita berjumpa lagi Rabu depan dari tanggal dari jam 10 sampai jam 11. Akhirnya saya Edang Arfa Rahman mohon pamit. Ingat.
2: Saya Sherly mohon pamit juga.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada Senat PMK Bengkulu Utara mewakili Provinsi Bengkulu dalam penilaian apresiasi para Samya Karya Kencana 2006 kategori regional 3. Tahapan uji presentasi dan wawancara dilakukan secara virtual melalui Zoom pada Kamis 10 September 2006. Dalam penilaian regional 3, Bengkulu Utara bersaing dengan Kabupaten Jembrana, Kota Balikpapan, Kota Tebo, dan Kabupaten Sleman. Penilaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Presentasi disampaikan Sekda Kabupaten Bengkulu Utara, Fitriansyah, dari Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Yang didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bengkulu Utara Nova Hendriani, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hadi serta jajaran pejabat PMK Bengkulu Utara. Tim penilai pusat diwakili Dr. Desi Logitasari Nasution dari Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana Kependuduk Bangka atau BKKBN. Penilaian antara lain mencakup metode information index untuk memastikan hak informed choice acceptor serta indeks kualitas pelayanan atau IKPKB. PMK Bengkulu Utara berharap capaian inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan dapat memperkuat posisi daerah dalam penilaian tingkat nasional. Jadi kulain kabar kita untuk pukul 9.58 dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Brendo Pagi. Bakal sobat terus diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Isabel, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Belle akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Belle masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku. Terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Yah, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun. Tetapi ia belum juga menikah. Sedangkan semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Belle dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Belle, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apalagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran. Tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benwa menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Bunwa dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bunwa.
6: Sebenarnya aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bunwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam, bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah, karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan membelikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bunwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Labelle terdiam. Benoit pun kini ikut terdiam. Benoit terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Labelle tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Labelle berteriak kencang.
8: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, Putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku. Memberiku 1 juta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Labelle lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya, nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Labelle kemudian mengajak Benoit untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Belle dan Benoit yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Labelle dan Benoit pun dilaksanakan. Benoit datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Labelle. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Labelle. Oh, ternyata selama ini Benoit merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Labelle pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu, kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
9: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu. 91,7 Perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
3: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
4: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
3: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar.
4: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
3: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya, Sam. Karena aku terus-menerus merepotkanmu.
4: Santai saja. Kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
3: Aku naik ya, Sam. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
2: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
3: Sam, lihat apa yang ku pegang ini.
4: Apa itu? Batang pisang.
3: Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa.

0: pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
1: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
0: Baiklah, terima kasih Johnny.
2: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
1: Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
0: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
1: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
0: Baiklah, terserah kamu saja.
2: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
0: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
1: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
0: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
1: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
2: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
3: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
4: Wah, sepertinya enak sekali ya.
0: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
3: Wah, terima kasih Sam.
4: Wah, terima kasih Sam.
2: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
1: Hah, mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Hah, sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Ah, siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
0: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
1: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
0: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
3: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
4: Ide bagus.
1: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
0: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
1: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
0: Bagaimana kawan?
3: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
4: Aku juga setuju.
0: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa

0: sebuah pisang sebagai ucapan terima kasih.
1: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
2: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
1: Wah, kelihatan enak ini. Hey Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
2: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
1: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
0: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
1: Yeah, rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
3: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
1: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
3: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.
4: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya. Dan selalu bilang tidak enak.
0: Johnny nih memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
2: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. 1, 2, 3. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
1: Hei, apa yang kalian lakukan?
3: Kami akan menjatuhkanmu.
4: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
1: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong.
0: Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
3: Sudah, Sam, kita pergi saja dari sini.
0: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
1: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
2: Oh, sungguh malang nasib Johnny. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Johnny. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
5: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: pemenangnya adalah Edsel Prince.
1: Yo, everybody, Edsel in the house.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Kisah Putri Sambaparia.
2: Lari kemana rusa tadi? Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini.
3: Sudah matang.
4: Wah, kue Jepang. Harum sekali.
3: Makanlah, mumpung masih...
4: Aduh, panas.
3: Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak.
4: Kak Samba.
3: Kenapa ada anjing di sini?
4: Kakak aku takut.
3: Ayo masuk ke dalam rumah.
4: Anjing itu mengambil jepang kita, Kak.
3: Tidak apa, kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah.
2: Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi.
3: Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan?
2: Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan?
3: Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu.
2: Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada?
3: Kebetulan persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja.
2: Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar?
4: Ini Baginda Raja?
2: Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak.
3: Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja.
2: Terima kasih.
3: Kenapa adikku lama sekali ya?
2: Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas?
3: Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki.
2: Tidak perlu menunggu lagi. Adikmu tidak akan kembali. Sekarang, kau harus ikut aku.
3: Tidak. Aku tidak mau.
2: Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu.
3: Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi, aku ada satu syarat.
2: Apa itu? Katakanlah.
3: Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini.
2: Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan.
4: Maaf aku terlambat, kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba? Baginda Raja? Kemana mereka? Kak Samba? Kak Samba? Di mana kalian?
3: Ah, daun paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini?
4: Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak!
5: Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum.
4: Tapi kakakku...
5: Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah.
3: Ada pohon kelor.
4: Kak Samba, ku tanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, artinya aku sudah tiada.
6: Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah.
3: Sudah beberapa minggu, pohon itu kian layu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini.
2: Aku akan pergi berburu. Siapkan makanan yang banyak saat aku pulang nanti.
3: Baik, Baginda Raja.
2: Dan jangan melakukan macam-macam.
3: Ini kesempatanku untuk kabur. Aku ada ide. Ini terakhir kali aku masak untukmu, Raja. Nikmatilah. Dayang, aku mandi sebentar di sungai ya.
5: Hati-hati, Nyonya. Arusnya deras.
3: Cincin Raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang.
5: Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang.
3: Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh.
4: Terima kasih, kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang.
3: Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabai, merica, abu dapur, dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh.
2: Samba Paria, keluarlah! Beraninya kau kabur dariku!
3: Rasakan ini.
2: Oh, apa ini? Mataku pedas, mataku. Aku tak bisa melihat.
4: Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja baik-baik saja?
3: Kalian, bawa Raja kembali ke istana. Dan jangan pernah datang kemari lagi.
7: Ini tidak akan berakhir begitu saja, Samba Paria.
4: Kita selamat, kak.
3: Engkau benar. Tapi sebelum Raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas.
4: Baik, kak.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya. Kabar kita.
1: Ada sana guna menekan Kamtipnas di Jalan Raya Polda Bengkul melalui di Binmas merangkul komunitas motor. Edukasi yang dilakukan dengan pola pendekatan dan pembinaan komunitas masyarakat atau KOMAS dengan tema sinergitas Polri dan komunitas motor dalam mendukung pemeliharaan Kamtipmas yang aman dan kondusif di Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Dirbinmas Polda Bengkulu Kombes Pol Rudi Hartono menyampaikan bahwa kegiatan KOMAS IKU merupakan salah satu strategi pembinaan masyarakat melalui pendekatan preemptif dan humanis. Polri tidak cuma hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan sahabat masyarakat. Informasi selanjutnya di sana, sebaran abu vulkanik erupsi Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi itu membuat warga perlu meningkatkan perlindungan diri, terutama saat beraktivitas di luar rumah dan ketika abu terbawa angin ke wilayah permukiman. Untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi tersebut, anggota DPD RI atau MPR RI Destita Khairlisani menyalurkan bantuan masker dan alat kesehatan kepada warga di Pulau Enggano. Bantuan itu dimanfaatkan masyarakat sebagai perlindungan tambahan untuk mengurangi paparan abu vulkanik terhadap saluran pernapasan. Pengaruh Pondok Pesantren Asalam Al-Azhar Ustadz Zaki Al-Mukarram mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat Enggano dan dia menyebut masker menjadi kebutuhan penting bagi warga karena abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau terbawa angin hingga mencapai Pulau Enggano. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pulau Enggano di sana, sebuah permata terpencil yang terletak sekitar 100 km di lepas pantai selatan Sumatera Indonesia, menyimpan warisan budaya yang unik dan seringkali terabaikan. Dihuni oleh masyarakat Enggano, sebuah kelompok etnis yang memiliki identitas tersendiri dengan populasi sekitar 4.000 jiwa. Pulau ini menyimpan kekayaan tradisi yang belum banyak dieksplorasi. Di antara kekayaan tersebut adalah musik tradisional masyarakat Enggano yang terancam punah, di mana hanya generasi tua yang masih fasih berbahasa. Upaya untuk menggali dan melestarikan ekspresi budaya ini menjadi semakin penting. Melalui eksplorasi ini, kita akan berupaya untuk mengungkap elemen-elemen musik yang unik dan signifikansi budaya yang melekat pada tradisi musik masyarakat Enggano. Sejarah dan budaya tradisional Enggano memiliki dokumentasi yang terbatas. Di sana, masyarakat Enggano memiliki tradisi lisan yang kuat. Sebuah proyek dokumentasi dan revitalisasi bahasa Enggano yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Oxford sejak tahun 2018 berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui perekaman audiovisual, percakapan, cerita, dan lagu-lagu tradisional. Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat penggunaan bahasa Indonesia yang semakin meluas di kalangan generasi muda. Lokasi pulau ini di dalam kepulauan Indonesia menunjukkan potensi adanya interaksi budaya dengan wilayah lain meskipun isolasinya relatif tinggi. Secara linguistik, bahasa Enggano diklasifikasikan dalam rumpun bahasa Austronesia. Namun, memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Austronesia lainnya, bahkan diduga sebagai cabang utama atau isolat bahasa. Kontak historis dengan bangsa Eropa dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang kemudian memberi nama pulau ini Enggano, yang berarti penipuan atau kesalahan di sana. Meskipun pengaruh langsung bahasa Portugis mungkin terbatas, interaksi selama berabad-abad, meskipun sporadis, dapat secara tidak langsung mempengaruhi praktik budaya termasuk musik melalui perdagangan atau kotak lainnya. Mengingat keterbatasan dokumentasi sejarah khusus tentang musik Enggano berbandingan dengan tradisi musik pulau-pulau tetangga seperti Mentawai yang disebutkan dalam atau wilayah lain di Sumatera dapat memberikan konteks komparatif. Meskipun hubungan langsung perlu dipertimbangkan di sana dengan hati-hati karena isolasi dan profil linguistik Enggano yang unik.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Informasi spesifik mengenai alat musik tradisional Enggano dalam materi penelitian yang tersedia sangat terbatas ya. Namun terdapat penyebutan cameo atau kami sebagai alat musik tradisional dari Enggano yang kemungkinan terbuat dari kulit kerang atau cangkang kerang. Bahan pembuatan ini menunjukkan hubungan yang kuat antara musik tradisional Enggano dengan lingkungan maritim pulau tersebut. Selain itu, cameo juga disebutkan sebagai alat tiup dari cangkang kerang yang digunakan untuk memanggil orang. Menyoroti fungsi suara di luar ekspresi artistik, yaitu sebagai sarana komunikasi komunitas. Dalam konteks tarian perang Yakare yang disebutkan dalam pertunjukan, terkadang dilakukan tanpa iringan alat musik ya di sana, melainkan dengan lagu-lagu daerah yang dijanjikan oleh para penari itu sendiri, menunjukkan aspek penting dalam tradisi musik mereka di mana kinerja vokal lebih diutamakan daripada iringan instrumental dalam konteks tertentu. Penelitian oleh Health juga menyebutkan adanya seruling dengan hanya dua lubang, berbeda dengan seruling bambu modern yang diimpor. Hal ini mengindikasikan desain seruling tradisional yang khas dan unik untuk Enggano, menunjukkan pengembangan alat musik lokal. Cameo atau kami dijelaskan terbuat dari kulit kerang. Ini memperkuat identitas cameo sebagai instrumen dari kerang dan memberikan konfirmasi visual keberadaannya ya di sana. Meskipun informasi spesifik tentang alat musik Enggano terbatas, penyebutan gendang dan gong dalam konteks musik tradisional yang mengiringi tarian menunjukkan keberadaan alat musik perkusi yang merupakan elemen dasar dalam banyak bentuk musik tradisional Indonesia. Musik di sana memainkan peran yang beragam dan terintegrasi dalam budaya masyarakat Enggano. Ritual seringkali mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian, terutama dalam upacara Kalia Baba yang bertujuan untuk memohon berkat leluhur atas hasil panen dan praktik berburu. Kami, trompet kerang, digunakan untuk mengumpulkan orang-orang untuk acara atau kegiatan di sana. Dengan bunyi yang berbeda menandakan tujuan yang berbeda. Bunyi panjang untuk kegiatan, bunyi pendek untuk bencana atau kematian. Prosesi pernikahan tradisional Parur Hiau melibatkan teks lisan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tradisional untuk prosesi pernikahan tradisional. Meskipun tidak secara eksplisit ya di sana menyebutkan nyanyian, kehadiran tradisi lisan dalam upacara yang begitu signifikan menunjukkan bahwa kinerja vokal kemungkinan besar memainkan peran. Pesta ritual Eakalea yang digambarkan sebagai pesta ritual utama di Pulau Enggano mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian. Pesta ini melibatkan wanita aristokrat dalam pakaian upacara yang semakin menekankan pentingnya budaya, keterbatasan informasi rinci tentang peran spesifik musik di luar ritual, dan pertemuan mungkin mengindikasikan bahwa musik terintegrasi secara mendalam ke dalam berbagai aspek kehidupan daripada menjadi bentuk seni yang terpisah dan sangat terspesialisasi seperti yang sering dipahami oleh budaya barat. Musik bisa menjadi iringan alami untuk tugas-tugas sehari-hari, bercerita dan interaksi sosial, tidak selalu memerlukan dokumentasi khusus tentang fungsinya dalam peristiwa yang berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 FM.

Di sana beberapa lagu tradisional Enggano yang tercatat memberikan gambaran tentang kekayaan melodi masyarakat ini. Dopo Enggano berarti Pulau Enggano, disebutkan sebagai lagu wajib dalam festival lokal, menggambarkan keindahan alam pulau dan bertujuan untuk menumbuhkan kembali kecintaan terhadap Enggano, terutama di kalangan generasi muda. Festival yang diadakan pada tahun 2015 ini mengharuskan peserta menyanyikan dua buah lagu, satu wajib, Dopo Enggano, dan satu pilihan bebas, Awave, diidentifikasi sebagai lagu daerah dari Bengkulu dengan lirik dalam bahasa Enggano, diciptakan Luhut Manulu, sebuah lagu yang mengungkapkan kekaguman terhadap keindahan dan kekayaan Pulau Enggano, diciptakan oleh Romansyah Sabania dan dinyanyikan oleh Tria Eliana Nainggolan pada tahun 2007. Sebuah lagu duka atas kematian seorang kerabat direkam di Enggano pada tahun 1909 oleh August

0: Tersaringannya dalam bentuk tertulis, terutama sebelum upaya revitalisasi. Tria Eliana Nainggolan diidentifikasi sebagai penyanyi lagu tentang Enggano tahun 2007, menunjukkan ekspresi musik kontemporer terkait tema Enggano, tarian perang Yakare, yang disebutkan dalam melibatkan para penari yang menyanyikan lagu-lagu daerah, menyoroti integrasi kinerja vokal dengan tarian tradisional. Dukun dalam cerita tradisional Kamanipa digambarkan menyanyikan sebuah nyanyian Kahino Dubahai, menunjukkan peran spesifik dalam komunitas yang terkait dengan pertunjukan musik. Aaron Ketora dan Engga Zakaria Kauno terdaftar sebagai peserta dalam rekaman lagu Enggano dan lagu-lagu pernikahan Enggano pada tahun 2018. Luhut Manulu dikreditkan sebagai pencipta lagu AWP, mengidentifikasi seorang komposer lagu-lagu berbahasa Enggano. Keterbatasan informasi tentang pemain profesional menunjukkan bahwa pertunjukan musik tradisional mungkin berbasis komunitas, melibatkan berbagai anggota komunitas dalam konteks sosial dan upacara yang berbeda, daripada bergantung pada kelas musisi profesional yang berbeda dalam pengertian barat dari sana.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul.

0: dipukul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut, biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah?

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Di sana warisan musik masyarakat Enggano meskipun kaya namun kurang terdokumentasi. Merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Lagu-lagu, alat musik dan peran musik dalam ritual serta kehidupan sehari-hari mencerminkan kekayaan tradisi lisan dan hubungan mendalam masyarakat dengan pulau tempat mereka tinggal. Upaya yang sedang berlangsung untuk mendokumentasikan dan merevitalisasi bahasa Enggano juga memberikan harapan untuk pelestarian warisan musik mereka. Dengan sumber daya yang tersedia, seperti rekaman dari proyek Universitas Oxford dan koleksi arsip di Library of Congress, kita dapat terus belajar dan menghargai melodi tersembunyi dari Enggano. Mendukung inisiatif pelestarian budaya dan penelitian lebih lanjut akan memastikan bahwa warisan musik ini akan terus bergema untuk generasi mendatang. Demikian di sana Gayar untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam dan di program yang sama. Sampai jumpa.
2: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: sana, Kemenduk Bangga atau BKKBN memperkuat manajemen rantai pasok alat dan obat kontrasepsi atau Alokon untuk menjamin ketersediaannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan tool kuantifikasi kebutuhan dan optimalisasi aplikasi sistem informasi rantai pasok Alokon atau disingkat SIRIKA di Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang mendapat dukungan United Nations Population Fund atau UNFPAE itu berlangsung 8 hingga 11 September yang lalu. Pelaksanaannya melibatkan Direktorat Bina Akses Pelayanan KB Kemenduk Bangga atau BKKBN bersama unsur pusat dan pemangku kepentingan di daerah. Kegiatan di Bengkulu mencakup fokus group discussion atau FGD, wawancara mendalam serta kunjungan ke gudang Alokon dan fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi rantai pasok sekaligus kebutuhan nyata di lapangan. Informasi selanjutnya di sana, Pengurus Pusat Ikatan Alumni atau IKA Cendana periode 2026-2029 resmi dikukuhkan dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat kerja atau raker di Ballroom 2K Azana Style Hotel Bengkulu. Pengukuhan menjadi langkah awal kepengurusan baru dalam memperkuat organisasi dan mempererat silaturahmi alumni lintas angkatan. Ketua Panitia Kegiatan Deden Suryawinata mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah legitimasi hukum bagi para alumni sekaligus awal menjalankan roda organisasi. Agenda itu diikuti 186 peserta pengurus dengan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari internal alumni secara swadaya. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana sebentar lagi kita bakal memasuki waktu azan zuhur. Dengan begitu kita bakal beralih sementara ke lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah.
1: Adik sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bungkulu dan sekitarnya.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

91,7 FM Radio Perempat Bungkulu di sana. Selamat siang. Apa kabarnya di sana di siang hari itu? Tetap segar dak sih di sana atau lo mulai ngantuk-ngantuk? Walaupun di hari libur kita di hari weekend di sana. Semoga kita terus semangat yo dan ada rencana ndak pai jalan-jalan ndak sih di sana. Dan kalau kita lagi ndak pai-pai kita biasanya sering ya prepare dulu dak sih kita dari rumah harus makan-makan dulu dak sih di sana. Dan kalau ngomongin tentang makanan, di sana pernah dak sih dengar kalau telur bisa bikin bisulan. Telur rebus kok merupakan sumber protein hewani yang mudah diperoleh di sana ya. Tetapi masih sering dihindari karena berbagai anggapan yang belum tentu benar. Kayak yang saya omongkan tadi, salah satu mitos yang banyak beredar menyebutkan bahwa makan telur setiap hari bisa menyebabkan bisul. Dan Eko, aduh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar di sana karena bisul itu umumnya terjadi akibat infeksi bakteri pada kulit. Dengan demikian telur bukan penyebab langsung munculnya bisul pada tubuh seseorang di sana. Apabila timbul gatal, bentol, ruam atau keluhan lain setelah konsumsi telur, kondisi itu dapat mengarah pada reaksi alergi. Jadi pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk memastikan penyebabnya, terutama jika muncul sesak napas, pembengkakan atau reaksi berat di sana. Bukan berarti telur itu bisa mengakibatkan bisul di sana ya. Jangan sampai salah kaprah. Dan kalau ada mitos-mitos yang beredar, akan lebih baik kita cek lagi dah sih ke website-website resmi kesehatan biar kita tidak keliru ya dah sih di sana. Oke, di sana untuk info selengkapnya di sana bisa baca jadi laman rri.co.id di sana ya. Dan jangan lupa juga untuk download RRI.

0: Di sana anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriyati mendorong penguatan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Hal itu disampaikannya dalam workshop pendidikan Direktorat SMA bertema implementasi digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Dewi mengatakan perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat membuat pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan tidak lagi sekedar pilihan tetapi menjadi kebutuhan. Menurutnya pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran penting bahwa kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi salah satu kunci agar proses pembelajaran tetap berjalan dalam berbagai kondisi. Informasi selanjutnya di sana Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengunjungi Masjid Jami Bersejarah Bengkulu. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan sejarah dan nilai keislaman yang melekat pada masjid bersejarah tersebut. Kunjungan berlangsung sekitar pukul 12 hingga waktu-waktu zuhur di sana dan diterima langsung oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau Fuad Win Fatmawati Soekarno Bengkulu, Dr. Wira Hadi Kusuma. Wira yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Masjid Jami Bersejarah Bengkulu turut mendampingi rangkaian kegiatan selama kunjungan. Usai sholat Jumat kemarin, Dhanil Anzar Simanjuntak bersama Wira Hadi Kusuma mengikuti ramah tamah dan berdiskusi mengenai keberadaan Masjid Jami Bersejarah Bengkulu. Pembahasan mencakup sejarah, perkembangan, serta peran masjid dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana berdasarkan data dari Samsat, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bengkulu Utara masih menjadi perhatian. Pada tanggal 29 Agustus 2026, sebanyak 89 ribuan unit kendaraan masih tercatat memiliki tunggakan pajak. Sementara itu, tanggal 1 September 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan kebijakan non-efektif sementara bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih. Khusus di Bengkulu Utara, terdapat 52.772 unit kendaraan yang masuk dalam data non-efektif sementara. Kebijakan itu diterapkan berdasarkan surat edaran Gubernur Provinsi Bengkulu dan tercatat dalam database Samsat. Status non-efektif sementara bukan berarti kewajiban pajak dihapuskan. Kepala UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Maman Soeherman, mengatakan status tersebut akan berlaku hingga pemilik kendaraan menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan pajaknya. Kebijakan itu sekaligus menjadi upaya untuk menata dan memperbarui data kendaraan dalam database Samsat. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade Macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
1: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepe kelompang. Apa nese ke korang kak? Iya mun sede.
0: Ara apa mun sengkok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nolak.
1: Ara apa? Kalian tengkang, ngerak-ngerakang. Ngelak pereng, ngelak bancak pi. Meski ganteng jarati ke kak, warah celi. Orang yang becik ke pi.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Budaya Bengkulu.
1: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita.

0: Dia adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus, udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung,

Prompare FM. Prompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, di sana guna menekan Kamtibmas di Jalan Raya, polisi atau Polda Bengkulu melalui Ditbinmas merangkul komunitas motor. Edukasi yang dilakukan dengan pola pendekatan dan pembinaan komunitas masyarakat atau KOMAS dengan tema sinergitas Polri dan komunitas motor dalam mendukung pemeliharaan Kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Dirbinmas Polda Bengkulu Kombes Pol Rudi Hartono menyampaikan bahwa kegiatan KOMAS ini merupakan salah satu strategi pembinaan masyarakat melalui pendekatan primitif dan humanis. Polri tidak cuma hadir sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai mitra dan sahabat masyarakat. Kombes Pol Rudi Hartono menekankan 3 poin utama dalam pembinaan IKO, diantaranya membangun komunikasi dan koordinasi efektif. Polri dan komunitas motor harus memiliki komunitas atau komunikasi dua arah yang baik. Hal itu penting untuk mengantisipasi sejak dini potensi gangguan Kamtibnas seperti balap liar, konvoi yang mengganggu ketertiban, maupun aksi yang meresahkan masyarakat. Mendorong kegiatan komunitas yang positif dan produktif, keberadaan komunitas motor diharapkan tidak cuma menjadi hobi dan touring, tapi juga bisa mengisi kegiatan sosial, bakti masyarakat, kampanye keselamatan, hingga membantu program pemerintah dan Polri di lapangan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita ikut juga, jadi akhir perjumpaan kita di sana di Berendo Siang dengan saya Donga Kamal. Dan di siaran selanjutnya di sana bakal dikawani dengan Inga Sofi. Dengan begitu saya pamit undur diri. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Iya, di sana di Berindu Petang di hari Minggu, tepatnya tanggal 13 September 2006 sore hari ko, di sana bersama saya Inga Sofi melakito berdangdut nih di sana membersamai Anda segalo selama 2 jam di Berindu Petang nih di sana. Di sana juga dapat bergabung di 0736-732-1994 atau bisa melalui line WhatsApp di 0811-78-16544. Dengan melah berdangdutnya di sana, tentunya kami turut menyapa di sana segalo yang ada di rumah ataupun di luar ataupun di jalan raya ataupun di pasar ataupun di mana saja di petang hari iko yang sedang melakukan aktivitas segalonya dan rutinitas, yang tentunya ada juga yang sudah mulai berolahraga di beberapa spot titik yang memang tempat aktivitas olahraga nih di sana. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari liburnya di hari Iko, dan tentunya kami juga mengucapkan selamat hari Minggu buat segalonyo yang memang menikmati hari pekan di hari Iko. Melaki itu berdangdut dari 0736-732-1994 atau 0811-78-16544.
1: Melah berdangdut.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, cak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak ini, kok?
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25 sampai dengan 28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Iya, Dang Yusuf ya?
1: Hamzah Yusuf.
0: Ah, Dang Hamdan Yusuf.
1: Hamzah, bukan Hamzah. Hamzah.
0: Oke. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Ini dengan Mbak Meranti ya?
0: Ah, bukan. Ini dengan Inga Sofi nih, Dang.
1: Sofi?
0: Iya.
1: Apa kabar nih, Mbak Sofi?
0: Baik. Ini Mas, ini di Jambi ya?
1: Iya, di Jambi.
0: Bagaimana cuaca di Jambi itu kini, Dang?
1: Kalau cuaca di Jambi ini, begitulah seterusnya, kabut asap, semanjak berkepanjangan.
0: Di situ, Dang, masih ini enggak? Masih cuaca panas enggak?
1: Kalau panasnya ada juga lah, cuman itulah sekarang ini mendung seperti mau hujan.
0: Oh, mendung.
1: Tapi bukan hujan, cuma kabut asap yang melindungi matahari. Di Bengkulu gimana cuacanya?
0: Di Bengkulu nih, Dang, sekarang masih hot ya, alias panas hot. Cuacanya. Masih seperti yang sebelum-sebelumnya nih, Dang.
1: Tidak ada kabut asap, tidak ada ya.
0: Kabut asap sampai sejauh ini dari BMKG belum terdeteksi sih, Dang.
1: Oh, karena dia jauh dari ano ya, arah ke Berdaya kan gitu. Karena kalau di Jambi ini dari Jambi, kemudian ada dari Sumatera Selatan juga kalau di bawahnya. Jadi kabut asapnya nyampai kemarin.
0: Oh, nyampai ya?
1: Ya,
0: dari Pekanbaru ya?
1: Bukan, dari ini Lampung, kayak apa namanya, dari Jambi juga kebakaran lahan.
0: Oh, kemudian ada juga ya?
1: Banyak di daerah Kabupaten Muara Jambi, kemudian di Palembang itu kan arahnya ke sini juga, dari selatan kan. Bahkan sampai sudah ke laut sana.
0: Oke, Dang, tentunya sore iko kita di joget kita atau di dangdut nih. Apa dan yang tadi atensinya?
1: Dangdutnya apa lah? Dangdut boleh masih bisa dapat lagu ya? Lalu lagunya Tetap Menunggu dari Indi Gunawan ada ya?
0: Tetap Menunggu dari
1: Indi Gunawan atau Gunawan Lida.
0: Gunawan Lida.
1: Iya, kalau tidak salah gitu. Gunawan lah, pokoknya Gunawan. Cuma tambahannya Indi.
0: Indi, oke.
1: Ada ya?
0: Nanti kita cariin ya, Dang ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nopi ya.
0: Inga Sofi nih, Dang.
1: Mbak Sofi.
0: Iya.
1: Selamat sore atau selamat petang ya kalau
0: petang, di kalau nggak bahasa kita ini di sini petang, kalau sore itu petang gitu, Dang.
1: Ayo, kalau di sama juga di Tanjung Pinang Kepri, selamat petang juga. Bahasanya kan bahasa Melayu, sama dengan Malaysia kalau di Tanjung Pinang Kepri. Tapi sekarang ini aku nggak belum bisa masuk lah, nelpon ke sana. Jadi beralih ke Bengkulu. Jadi lagunya ada ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Sophia ya, selamat.
0: Terima kasih, Dang.
1: Selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput, untuknya semua lah tanpa terkecuali. Selamat petang. Lagunya ada ya.
0: Kita cari nanti ya, kita bantu cariin ya, Dang ya.
1: Tentunya Mbak Sofi, selamat ya, selamat sore, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Dang. Waalaikumsalam. Oke. Di 0736231994 nih adik sanak, dan di 0817816544 masih membersamai adik sanak segala di joget
2: dangdut di sore hari kau di sana keo bersama saya Inga Sophie.
3: Dangdut.

0: Informasi Arek Sanak dari kabar kita tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, di mana Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama atau SPS1 hanya 13.761 dinyatakan lolos validasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan hal ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Hal itu disampaikannya melalui video yang diunggah di kanal resmi BGN Minggu 13 September 2026, di mana beliau menyampaikan bahwa bulan lalu pihak telah mengeluarkan SPS1 kepada 27.022 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Sudaryono, validasi tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, namun juga mencakup berbagai aspek dalam operasional dapur MBG. Misalnya ketepatan sasaran penerima, kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas keuangan, serta keamanan dan kandungan gizi makanan yang diproduksi. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 di Bengkulu tidak sekedar diisi jalan santai, namun menjadi momentum menguatkan target prestasi olahraga daerah, di mana KONI Bengkulu memperkenalkan 9 atlet dari berbagai cabang olahraga yang diproyeksikan mampu menyumbangkan medali emas bagi Bengkulu. 9 atlet tersebut mendapat perhatian dalam kegiatan jalan santai yang digelar KONI Bengkulu di kawasan Pasir Putih Pantai Panjang Kota Bengkulu, Minggu 13 September 2026. Penyerahan nama-nama atlet proyeksi medali emas dilakukan langsung oleh Kapolda Bengkulu di sela rangkaian peringatan H.O.R.N.A.S. Para atlet yang masuk proyeksi berasal dari cabang olahraga dengan 17 tangkai cabang olahraga. Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid menyatakan dukungan terhadap para atlet yang tengah dipersiapkan untuk mengejar prestasi. Sementara Ketua KONI Provinsi Bengkulu bersama jajaran pengurus juga menempatkan pembinaan atlet sebagai bagian penting dalam membangun prestasi olahraga daerah. Prestasi ataupun proyeksi medali emas tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga konsistensi selama menjalani program latihan. Demikian ada sana informasi dari kabar kita tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan 1 jam ke depan pukul 17 waktu Indonesia bagian barat Arik Sanak di kabar kita yang tentunya dilansir dari rri.co.id ataupun bisa di-download di RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Iya, di sana malah kita berdangdut masih membersamai adik Sanak Segalo di pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat sore buat adik Sanak Segalo yang tentunya di sore hari itu sudah mulai banyak rutinitas untuk bergerak ataupun berolahraga ya adik Sanak. Bersama kami tentunya masih di joget dangdut nih adik Sanak yang bersama Inga Sofi di RRI Pro 4 di 91,7 MHz.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: menghancurkan lingkungan kami dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.
2: Ya, di sana di 91,7 MHz melak itu berdangdutnya di sana keo di sore hari ini membersamai kebersamaan Anda untuk beraktivitas nih dengan melak itu berdangdut nih di sana. Joget dangdut di sore hari kok tinggal menyisakan waktu 26 menit lagi nih di sana. Kita angkat telepon dulu yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat sore. Hari sana di dangdut sore hari.
3: Lagu dangdut, selamat petang. Mbak Isopi, apa kabar? Ayah Puput dari Bengkulu Tengah hadir lagi.
2: Waduh, Ayah Puput semangat sekali. Selamat petang nih dangdut dengan joget gitu nih, bedangdut. Oke, apa kabar ini Ayah Puput? Hah? Apa kabarnya Ayah Puput?
3: Alhamdulillah sehat. Cuma hari ini panas nyon.
2: Iya, benar di sini juga.
3: Luar dari biasa panasnya.
2: Luar biasa ya di sana ya. Dan ya Puput juga, apa yang terjadi di situ ya Puput sore hariku?
3: Aduh, terjadi enggak apa-apa.
2: Oh, panas nian ya. Enak nian yang minum yang dingin-dingin kada.
3: Tapi hati-hati masih adem-adem aja. Enggak panas-panas.
2: Apa yang enggak disampaikan di joget kita nih, Adi Ayah Puput?
3: Pokoknya itulah, kita minta disehat semua kita.
2: Alhamdulillah. Yo, amin.
3: Radio-radio itu di mana saja, semoga kita ya di udara ya.
2: Amin, semoga semakin eksis ya, Ayah Puput. Iya, di joget kita sore hari ko, apa ndak request lagu apa? Apa tidak perlu request yo, cuman handphone wae Puput. Ayah Puput ko.
3: Aduh, masih ada waktunya minta diputar. Bulan separuh aja.
2: Bulan separuh. Oke. Ya. Dengar dari siapa tuh?
3: Versi dari siapa aja. Versi dari siapa aja.
2: Bulan salam separuh yo.
3: Ya.
2: Oke.
3: Kali ban bayi ngatopi.
2: Semoga. Oke. Terima kasih Puput.
3: Pokoknya punya perompe, bro. Kedua itu RRI itu semoga terkabar selalu ya.
2: Amin.
3: Ayah
2: Puput juga sehat-sehat selalu ya.
3: Monitor tuh ada Pak Suwandi di Bengkulu Utara, ada Riko, ada Pulau Madadang di Petar. Hamzah Yusuf dari Jambi baru turun ya. Apa kau yang mendengar acara melagu dangdut petang ini semoga terkabar selalu ya.
2: Amin.
3: Ban Mbak, selamat tugas. Semoga terkabar sekolah pulangnya. Bawa kendaraan hati-hati. Jangan tinggi-tinggi volumenya ya.
2: Iya, ini antai Puput.
3: Iya, biasanya saya punya itu bawa mobil sendiri. Itu,
2: iya, ini antai Puput.
3: Bariri itu kan jauh. Aku kasih peringatan. Mobil jauh. Cuma aku kasih peringatan. Sekedar dari studio. Jangan tinggi-tinggi volumenya. Kata jam-jam segitu, kataku. Saja okay. Ya, terima kasih ya.
2: Baik, terima kasih kembali nih Ayah Puput dari Bengkulu Tengah ini Ayah Puput yo. Dan tentunya masih bersama kami ngasopi nih Ayah Puput dan narik sanak segalo di joget kita. Dan tentunya masih di joget kita tinggal menyisakan waktu tinggal 23 menit lagi nih. 23 menit lagi nih. Yang tentunya membersamai kebersamaan narik sanak segalo di sore hari Iko. Dan tentunya tadi di sana udah masuk duo penelpon di 0736 7321994 atau di 0811781654. Dan request yang disampaikan tadi dari Ayah Puput kita akan sajikan di bulan separuh nih ya di sana kyo.

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Samsul Ridwan mengingatkan media mengutamakan perspektif perlindungan anak dalam pemberitaan. Utamanya ketika media mengangkat isu iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau. Samsul mengatakan media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terkait perlindungan anak. Media juga berperan mengawal kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Berdasarkan data LPAI, paparan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau berpotensi mempengaruhi pengetahuan, sikap, persepsi, hingga perilaku anak. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan regulasi serta edukasi kepada anak dan orang tua. Samsul menilai media dapat membantu masyarakat memahami dampak paparan pemasaran produk tembakau terhadap anak. Karena itu pemberitaan perlu dilakukan secara kritis, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan anak. Informasi selanjutnya di sanak dari kabar kita, kuartir cabang KAUR berhasil meraih gelar juara umum seprovinsi Bengkulu dalam ajang perkemahan karakter. Kegiatan bergengsi ini diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Bengkulu. Prestasi gemilang tersebut diraih berbakat perolehan berbagai kemenangan dari para peserta. Kontingen asal KAUR tampil sangat maksimal dalam setiap mata lomba yang dipertandingkan. Kakuarcap KAUR melalui pimpinan kontingen, Desminarti, mengatakan salah satu prestasi puncaknya adalah keberhasilan meraih juara satu tapak tenda kategori Pramuka Putra dan Putri. Pendirian tenda yang rapi dan sesuai standar menjadi kunci kemenangan regu putra ini. Ditambahkan Desmi, perwakilan Pramuka KAUR juga sukses menembus jajaran 10 besar dalam kategori Duta Kabupaten. Capaian ini menunjukkan wawasan luas serta karakter tangguh yang dimiliki oleh para peserta didiknya. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata atas kedisiplinan dan latihan intensif yang telah dijalankan. Demikian ada sanak informasi kabar kita tepatnya pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya 1 jam ke depan tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Adik sanak tentunya dapat melansir di rri.co.id ataupun dapat juga mendownload di RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ya, Arisanak di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, Arisanak yo di Barendo Petang kali itu bersama, masih bersama saya di Inga Sofi nih Arisanak di pukul 17.41 waktu Indonesia bagian Barat nih Arisanak, dan tentunya tadi sudah berkumandang juga lagu-lagu dangdut dan kini lagu-lagu Nusantara yang memang disajikan khusus untuk Arisanak Segalo di petang kali iko. Dan jelang malam maghrib nih Arisanak, tentunya kami ucapkan selamat beristirahat ataupun mengemas kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat santai ya Arisanak yo, di mana sore hari ko mungkin udah ada yang selesai beristirahat ataupun maksud kami ada yang sudah selesai berolahraga dan menghabiskan waktu olahraganya bersama keluarga, kemudian juga ada yang bersantai, kemudian menikmati indahnya cuaca di spot-spot wisata, dan juga masih ada yang di jalan raya yang sedang mengemudi kendaraan tentunya dalam kondisi yang maksimal nih Arisanak yo. Dan tentunya perlu kami juga menginformasikan yang dilansir di rri.co.id nih Arisanak, seperti yang disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasityani yang mengapresiasi kebijakan Badan Gizi Nasional atau BGN yang melarang penggunaan minum rasa susu dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG ini. Larangan tersebut, adik sanak, mencakup minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis. Neti menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan bahan pangan dalam program MBG memiliki nilai gizi yang sesuai. Dan menurutnya kualitas makanan tidak boleh hanya diukur dari kemampuan memenuhi rasa kenyang penerima manfaat. Sebelumnya juga BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani berupa susu pasteurisasi UHT dan susu steril full cream plain. Produk tersebut tidak diperbolehkan mengandung tambahan gula, pengawet, perasa maupun pewarna, serta harus memiliki kandungan susu segar minimal 80% dari izin edar BPOM. Dan ia pun meminta ketentuan tersebut benar-benar diterapkan oleh pelaksana MBG di lapangan. Dan ia mengingatkan agar standar yang ditetapkan pemerintah tidak berubah dalam proses pengadaan maupun distribusi. Nah, Arisanak, informasi tadi dilansir di rri.co.id ataupun bisa Arisanak mendownloadnya di RRI Digital. Kami masih bersama Arisanak Segalo nih di petang kali iko, dan nanti pukul 16 18.12 waktu Indonesia bagian Barat nanti akan ada berkumandang info azan maghrib dan tentunya juga lagu-lagu persembahan dari lagu islami yang membersamai Arisanak Segalo menjelang maghrib dan malam, yang juga nanti kebersamaan kita di Barendo Petang Iko selesai di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat ya Arisanak yo. Dan tentunya selamat beristirahat, selamat berhari pekan, dan selamat menikmati hari-hari santai atau waktu santai di hari Minggu iko di minggu kedua yo bulan September 2026.
1: Pro 4 FM.

Iya, di sana di Barendo Petang Kaleiko tentunya masih bersama kami nih Arisa Nakyo di 91,7 MHz. Nah, ada yang perlu informasi yang kami sampaikan kok terkait Ipin dan Upin nih. Kenapa atok di Upin dan Ipin itu mesti dipanggil Tok Dalang? Nah, Tok Dalang adalah karakter penting dan selalu muncul di serial Upin dan Ipin. Nah, informasi ini hari sana kami lansir dari IDN Times di online-nya, di mana Tok Dalang adalah karakter penting dan selalu muncul di serial Upin dan Upin ya di sana Kyo. Ia adalah seorang kakek serba bisa yang tinggal mandiri di samping rumah opa. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang penyayang, penyabar, dan soft-spoken. Keberadaan Atuk dalam kartun ini, Atuk ya saya baca ini beritakan, dalam banyak membantu keluarga opa dan sangat dekat dengan Upin Ipin. Berkat Tok Dalang, Upin Upin juga bisa merasakan kasih sayang dari laki-laki dewasa. Terlepas dari siapa dan bagaimana karakter Tok Dalang, tahukah kamu? Nama Tok Dalang bukanlah nama aslinya Nirsanak yo, namun selama ini ia lebih dikenal dengan nama tersebut. Kalau kamu belum tahu siapa nama aslinya dan penasaran mengapa ia dipanggil dengan nama Tok Dalang, maka artikel ini menjawab pertanyaan tersebut, di mana nama asli Tok Dalang itu bukanlah nama asli dari karakter yang sudah dianggap seperti kakek sendiri oleh Upin dan Upin. Melekat dengan sapaan Tok Dalang, ia memiliki nama asli Senin bin Kamis. Ya, ini sebagaimana yang terungkap dalam film Geng atau Pengembara Bermula ketika seorang reporter mewawancarainya di sana ya. Nah, di sana juga informasi ini kami lansir dari idntimes.co.id nih ya di sana ya. Di mana tadi terkait dengan kenapa Atok di Upin dan Ipin dipanggil Tok Dalang. Dan di sana tentunya tahu ya film Upin Upin ini, Upin dan Ipin yang sampai sekarang masih seperti bucil-bucil kayak bocah-bocah ya dari sana kyo. Dan filmnya Upin Ipin ini memang penggemarnya bukan hanya untuk anak-anak saja nih ya, tapi remaja ataupun dewasa ataupun orang tua juga ya juga gemar menonton film Upin Upin ini yang kalau kita kece ikut karakter film yang memang sudah kategori legend ya. Dari saya kecil juga nih dari sana, Iko Upin Upin Iko sampai umur saya sekarang 45 nih masih ada Upin Upin ini putar-putar terus dengan karakter-karakter yang berbeda dan nuansa warna yang berbeda nih dari sana. Nah, meskipun demikian nih dari sana, nanti informasi selanjutnya dari sana juga dapat mendengarkan di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat atau setiap jam nih dari sana Kyo di kabar kita nih harus anak. Dan tentunya informasi-informasi yang kami sampaikan di setiap jam ini berdasarkan yang ada yang dilansir dari rri.co.id, ada juga dari informasi dari web yang resmi, laman dari beberapa media yang memang dilegalkan. Nah, tentunya hari sana di pukul 18 lewat 15 menit nanti akan berkumandang azan maghrib nih hari sana Kyo di 18 pukul 18 lewat 12 menit nih Arik Sanak, dan nanti diiringi dengan lagu-lagu islami dan masih bersama kami di Barendo Petang hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat.

Ya, di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru atau TNBTS Jawa Timur. Di mana pihak Kemenhut bahkan melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwato Nugroho mengatakan pendalaman dilakukan berbasis fakta lapangan dan kajian ilmiah. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap proses hukum memiliki dasar bukti yang kuat. Kemenhub membuat setiap tim khusus bersama sejumlah pihak untuk melakukan verifikasi lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengungkap penyebab kebakaran serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum.

Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, dua utusan Provinsi Bengkulu dipercaya menjadi Dewan Hakim di Musabakah Tilawatul Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Keduanya siap menjalankan tugas secara profesional dan objektif. Kedua utusan tersebut yakni Dr. Haji Khairuman, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf atau Penaes Dawah, Kanwil Kementerian Kemenak Provinsi Bengkulu, serta Dr. Iwan Sutorus, dosen UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Khairuman dipercaya menjadi Dewan Hakim Cabang Qiraat Muratal, sedangkan Iwan Sutorus bertugas di Cabang Hafalan 10 dan 20 Juz. Keduanya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 992 tahun 2026. Pelantikan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas MTQ N ke-31 berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang, Sabtu 12 September 2026. Pelantikan dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar bersama seluruh Dewan Hakim dan Dewan Pengawas. Khairuman mengatakan tugas sebagai Dewan Hakim merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penilaian peserta menurutnya harus mengacu pada pedoman yang berlaku dan dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi faktor di luar kemampuan peserta. Demikian dari sanak informasi kabar kita, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Hari sanak dapat membaca ataupun melansir di rri.co.id ataupun membacanya atau menonload di RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Lailah atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik Sanang, informasi kabar kita tepatnya pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, di mana berdasarkan data dari Samsat, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bengkulu Utara masih menjadi perhatian. Pertanggal 29 Agustus 2006, sebanyak 89.293 unit kendaraan masih tercatat memiliki tunggakan pajak. Sementara itu, sejak tanggal 1 September 2006, pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan kebijakan non-efektif sementara bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih. Khusus di Bengkulu Utara, terdapat 52.772 unit kendaraan yang masih dalam data non-efektif sementara. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan surat edaran Gubernur Bengkulu dan tercatat dalam database Samsat. Status non-efektif sementara bukan berarti kewajiban pajak dihapus. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS semakin meluas di Provinsi Bengkulu seiring meningkatnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Berdasarkan data perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 319.580 pengguna. Selain jumlah pengguna, pertumbuhan juga terlihat dari jumlah pelaku usaha yang menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran. Tercatat sebanyak 258.272 merchant telah menggunakan QRIS di Bengkulu atau meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penggunaan tersebut turut mendorong aktivitas transaksi melalui QRIS di daerah. Volume transaksi tercatat mencapai 62,5 juta transaksi dengan total nominal transaksi 5,8 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan meningkatnya penggunaan QRIS menjadi sinyal positif bagi perkembangan transaksi digital di daerah. Menurutnya, semakin meluasnya penggunaan pembayaran digital menunjukkan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan praktis. Demikian informasi Erik Sanak dari kabar kita pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya nanti di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Erik Sanak dapat mendengarkan kabar kita di mana nanti bisa dilansir di rri.co.id atau di download di RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana tentunya di Brendo Petang pada maksudnya Brendo Petang di malam Miko nih ada di sana tentunya di 91,7 MHz masih bersama kami Inga Sofi. Nanti kebersamaan kita tinggal menyisakan waktu 10 menit lagi nih ya di sana kyo. Nah, tentunya di Brendo Petang kita di hari Iko, tepatnya Minggu 13 September 2026. Adik sanak tentunya di malam Iko sudah mulai melakukan aktivitas ringan ya. Kami ucapkan selamat malam juga nih buat segala adik sanak yang sudah mulai beristirahat dan rehat di dalam segala aktivitas malam hari Iko nih adik sanak. Dan tentunya kami nanti akan dibersamai oleh Dang Arpan yang tentunya di Brendo malam nih adik sanak. Bersama kami di 91,7 MHz, 90 di RRI Pro 4 nih adik sanak ya.

sana informasi kabar kita tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, di mana Satria Muda Indonesia atau lebih tepatnya SMI akan membawa misi diplomasi pencaksilat ke Portugal. Rombongan dijadwalkan berangkat Senin 14 September dan berada di Portugal hingga 3 Oktober. Misi ini merupakan undangan dari KBRI Lisabon dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. SMI akan menampilkan pencaksilat sekaligus mengenalkan olahraga bela diri tradisional Indonesia. Sebanyak 7 atlet atau peraga akan dibawa dalam rombongan tersebut, di mana mereka terdiri dari 3 atlet putra dan 4 atlet putri yang sebagian masih sekolah dan kuliah. Rombongan juga didampingi 3 pelatih dan 1 pengurus SMI, di mana para atlet akan menampilkan berbagai unsur pencaksilat mulai seni tunggal, ganda, hingga beregu. Informasi selanjutnya disanak dari kabar kita, stok vaksin rabies di Kabupaten Bengkulu Utara kini semakin terbatas dari alokasi 2.000 dosis, vaksin yang masih tersedia hanya 280 dosis saja yang tersisa. Kabid Peternakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Peternakan Bengkulu Utara Novitra mengatakan, sisa stok tersebut terbagi di 2 wilayah, yakni 80 dosis di UPTD Puskeswan Arga Makmur dan 200 dosis di Puskeswan wilayah Kerkap. Sementara di UPTD Puskeswan Putri Hijau, stok vaksin rabies sudah habis, di mana kondisi ini menjadi perhatian karena vaksinasi rabies merupakan salah satu langkah penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Terlebih risiko penularan dapat terjadi melalui gigitan hewan penular rabies yang rata-rata merupakan hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Demikian dari sana informasi kabar kita di malam hari, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan 1 jam ke depan di pukul 21 waktu Indonesia bagian barat di rri.co.id atau Anik Sanak juga dapat melansir atau mendownload di RRI Digital. Dengan berakhirnya informasi kabar kita baru saja yang kami informasikan yang Sanak, maka kami undur diri di Barendo Petang Adik Sanak, dan jumpa lagi besok di program yang sama. Dan tentunya nanti akan diisi oleh Dang Arpan. Dan kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat malam.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam

0: Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak Ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah Ayah bisa.
3: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magadi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magadi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magadi kemana-mana. Benarkah itu, Atuk?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atuk? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magadi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
3: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya, dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu anak dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam, Baginda.
2: Baik, anak dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
3: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwan.

0: jaya dan remandung nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magedi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
2: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
2: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
2: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
2: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
3: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Ahwanda dan Remandung?
2: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Ahwanda dan Remandung.
3: Ya, kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
2: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
3: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
2: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya, ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
3: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Ahwanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
2: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
4: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
2: Terima kasih, guru.
4: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
2: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
4: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
2: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
3: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Adik sana, terima kasih masih ngadengkan siaran kami di RRI Program 4 Bengkulu. Selamat malam yang baik bergabung, adik sana. Nah, kali ini kita ngecek-ngecek soal sekeping surga di Pulau Bawean, Jawa Timur, di sana. Sambil nyantai malamku. Jadi kalau di sana ndala rekomendasi liburan yang belum banyak jemu tahu, Pulau Bawean. Ini pacak jadi pilihan yang menarik. Siapa tahu kita ada waktu, lagi ada luka, dan untuk berangkat. Mungkin kalau ngecek soal wisata pulau atau pantai yang eksotis, Bali, Lombok, atau Labuan Bajo mungkin jadi yang aduh di pikiran orang-orang. Padahal di sana Indonesia ini punya banyak pulau yang juga tidak kalah eksotis dengan keindahan pantainya. Salah satunya di sana, Pulau Bawean yang aduh di Jawa Timur. Pulau Bawean secara geografis berada sekitar 80 mil atau 120 km di utara Gresik, Jawa Timur. Dan secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Gresik. Penduduk asli Pulau Bawean ini suku Bawean, secara statistik masuk dalam kelompok sub-suku Jawa. Ini kebanyakan masyarakat yang tinggal di pulau itu Tino, karena banyak kaum laki-laki merantau demi mendalak penghidupan. Nah, di sana kebiasaan merantau ikulah menyebabkan masyarakat Bawean tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Malaysia, Singapura. Perantau asal Pulau Bawean yang dikenal sebagai orang Bawean telah menjadi bagian dari sejarah perdagangan laut sejak tahun 1828 di kedua negara tersebut. Nanti kita lanjut lagi di sana, yuk. Kita jangan kemana-mana, tak bersiko di Perempat Bengkulu bersama dengan Pak Rahman.
0: Perempat FM. Perempat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik sana, terima kasih masih nganengkan siaran kami di Perempat Bengkulu. Kita masih ngecek Pulau Bawean, adik sana. Jadi eksotisme tersembunyi di Jawa Timur, apalagi Jemu Jawa, jangan sampai tidak tahu. Jadi meskipun Pulau Bawean belum setenar pulau-pulau lain, yo, seperti yang saya kecekkan di awal tadi adik sana, belum sehebat ataupun seterkenal lah kalau bahasa kita. Yang menjadi tujuan snorkeling dan juga selam, keindahan tidak kalah di sana dengan pulau-pulau resor yang telah terkenal di dunia pariwisata. Bahkan, Pulau Bawean sering dijuluki sebagai mutiara tersembunyi di Laut Jawa oleh para wisatawan yang telah merasakan pesonanya. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai sekeping nirwana di Laut Jawa. Pesonanya pun bukan main dari sana, tidak kalah dengan destinasi pulau lain yang lebih terkenal. Ketika berkunjung ke Pulau Ko, di sana akan segera menemukan pantai berpasir putih alami, taman laut yang terjaga dengan baik, dan masyarakat yang sangat ramah. Yang penting kalau kita bergusik ke berjemur di sana, kalau masyarakatnya ramah, kita aman, ndak? Rasanya ndak lamu kita di badan jemur tuh. Jadi Pulau Bawean menawarkan sejumlah tempat wisata alam yang menakjubkan. Misalnya Tanjung Gaang, Danau Kastoba, Pulau Gili, Pulau Noko, ada Pulau Penangkaran Rusa Bawean, dan Air Terjun Lacar. Lacar itu lakar gitu membaca ke sana. Banyak situ. Jadi sebagai rekomendasi ada sana pacar juga menuju Pantai Selayar di sore hari. Di Pantai Ko kita akan menyaksikan momen matahari terbenam, cak lukisan alam. Wialang kelemak kita berfoto, dak? Yang sangat eksotis dengan pasir putih yang luas membentang. Selain itu adik sana, jikalau air lautnya surut, pacak nyebrang ke Gili atau pulau yang dekat dengan Bawean. Tuh. Selain trekking, menjelajah perairan sekitar Bawean dengan menyewa perahu juga pacak menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Salah satu tujuan favorit adalah Pulau Noko Barat. Ah, kalau kita ngecek-ngecek soal ke sana, yo, tidak akan selesai. Adik sana pacak baju selengkapnya, yo, di Good News from Indonesia. Selamat malam segalanya, tetap bersama kami di Berno Malam Pro 4 Bengkulu.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salam kebajikan. Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasru minallahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam Koha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81.

0: Adik sana, terima kasih masih nganingkan siaran kami di Sigo di RRI Program 4 Bengkulu. Nah, kali ko di sana, yuk kita akan ngecek-ngecek di Seluma. Di Seluma ini luar biasa di sana. Air terjun Batu Bekinyau. Nah, air terjun Batu Bekinyau ini merupakan salah satu tempat wisata alam yang ada di Kabupaten Seluma. Ayo orang Seluma, jemu Seluma, lemak nian dak, aduh badah berusik. Kabupaten Seluma ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak tempat wisata yang badaho letak di Provinsi Bengkulu. Air terjun Batu Bekinyau, tempatnya di Desa Sengkuang Jaya, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Berjarak sekitar 25 km jadi Tais ada sana, ibu kota Kabupaten Seluma, atau 35 km dari kota Bengkulu. Kalau kita njak Bengkulu dak. Perjalanan untuk menempuh air terjun iko dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi ataupun umum. Tapi, nah aduh tapinya di sana, Batu Bekinyau ini, yo, tentunya seperti kami kecek tadi, untuk menuju air terjunnya, kita harus melewati dan juga menikmati suasana hutan yang adu di Seluma. Biasa sambil jalan-jalan di sana. Air terjun ini unik dengan air terjunnya yang memiliki ketinggian kira-kira 3 meter dan terkenal dengan airnya jernih. Saat ini pemerintah Seluma terus membangun air terjun Batu Bekinyau agar dapat dinikmati pengunjung. Nah, air terjun Batu Bekinyau ini punya air yang sejuk dan udara yang bersih. Jadi sejuk, bersih. Air terjun Batu Bekinyau punya pemandangan yang tidak kalah indah dibandingkan dengan air terjun lainnya. Selain menikmati air sejuk serta udara bersih, pemandangan yang indah di sekitar air terjun Batu Bekinyau. Alangkah mantapnya, dak. Adik sana juga dapat menikmati pemandangan langit biru, kicauan burung yang dapat menenangkan jiwa, dan dapat juga membantu menghilangkan stres. Kalau kita pening-pening kepala, ajaklah keluar gosiko. Terlebih lagi, jika kamu merasa sangat jenuh, lelah karena terlelah bekerja keras, sagagi. Nah, waktu libur dapat libur, lemak kesana kesiko. Yang belum sempat-sempat jalan-jalan, kesiko salah satu tujuan kita pada. Liburan bersama dengan keluarga, kawan-kawan, lebih lengkap keseruannya jika kamu membawa tikar, makanan, ataupun makanan khas Kabupaten Seluma yang dapat dimakan bersama-sama di sekitar air terjun Batu Bekinyau. Tuh di sana, apalagi batak cucur, mantap nian. Jangan kemana-mana di sana, ini kita masih bersama kami di Perempat, kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek tempat wisata. Nah, salah satu kami sampaikan tadi di Seluma, destinasi wisata air nan indah, air terjun Batu Bekinyau namanya. Tetap bersama kami di FM 91,7 Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompare FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Halo, kami dari Proyek Barbel mengucapkan
1: selamat hari radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Big baby.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak Riko.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
1: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
2: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
2: Apa kira-kira?
1: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, para pecinta RRI, dimanapun Anda berada. Sebelum Anda istirahat untuk melepas lelah malam ini, setelah seharian Anda bekerja, izinkan kami untuk menyampaikan sepintas renungan malam untuk penyejuk hati. Semoga langkah-langkah yang kita lewat setiap hari penuh dengan kegembiraan. Pendengar, pernahkah kita berpikir dulu kita ini siapa? Sekarang mau kemana? Pendengar, dulu kita kagum pada manusia yang cerdas, kaya, berhasil dalam karir, hidup sukses, dan hebat dunia. Sekarang, kita memilih untuk mengganti kriteria kekaguman kita. Kita kagum dengan manusia yang hebat di mata Tuhan. Sekalipun kadang penampilannya begitu biasa dan sangat bersahaja. Dulu, kita pasti memilih marah ketika merasa harga diriku atau diri kita dijatuhkan oleh orang lain yang berlaku kasar pada kita dan menyakiti kita dengan kalimat-kalimat sinir. Sekarang kita memilih untuk bersabar karena kita yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika kita mampu untuk bersabar. Dulu, kita selalu mengejar dunia dan menumpuknya sebisa kita dengan cara bagaimanapun. Ternyata kita sadari kebutuhan kita hanyalah makan, minum untuk hari ini. Sekarang kita memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada dan memikirkan bagaimana agar bisa mengisi waktu

Benar, dulu kita berpikir bahwa kita bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-teman kita. Jika kita berhasil dengan dunia kita, ternyata yang membuat mereka bahagia bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sopan santun kepada mereka. Semoga renungan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita pikirkan, kita ketahui. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, Anisanak, dengan berakhir nyur dengan malam tadi, maka tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hariku. Saya Arpan Rahman, mewakili kawan-kawan yang bertugas malamku, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah hari ini, insya Allah kita bertemu besok pagi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Ikulah RRI Perempat Bengkulu, FM 91,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.

Daya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Rencana stok vaksin rabies di Kabupaten Bengkulu Utara kini semakin terbatas dari alokasi 2.000 dosis vaksin yang masih tersedia, hanya 280 dosis saja yang tersisa. Kabid Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Bengkulu di Bengkulu Utara, Novitra, yang mengatakan sisa stok tersebut terbagi di dua wilayah, yaitu 8 dosis di UPT di Puskesmas Arga Makmur dan 200 dosis di Puskesmas wilayah Kerkap. Sementara di UPTD Puskesmas Puskeswan Putri Hijau, stok vaksin rabies sudah habis. Kondisi ini menjadi perhatian karena vaksinasi rabies merupakan salah satu langkah penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Terlebih lagi, resiko penularan dapat terjadi melalui gigitan hewan penular rabies yang rata-rata merupakan hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Dengan stok yang semakin terbatas, pelaksanaan vaksinasi rabies belum bisa dilakukan secara maksimal ke seluruh wilayah. Maka dari itu, Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura, dan Peternakan berharap segera adanya tambahan stok vaksin rabies. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

identik dengan cuaca yang panas, angin ya, udara yang memang kering ada sana ya, dan juga berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Nah, bahkan juga kondisi kok di sana bisa bikin masyarakat juga perlu melakukan berbagai persiapan agar aktivitasnya sehari-hari kok tetap berjalan sekaligus juga menjaga kesehatan tubuh. Nah, juga di sana ya, salah satunya pakailah masker sekarang kalau nak keluar-keluar. Nah, tengoklah di hari kok aja, di pagi kok aja kok kabutnya tuh lah kayak udah apa dah, jarak pandangnya tuh udah kayak tidak jernih lagi sih itu. Nah, kan, nah, alangkah baiknya di sana tuh menggunakan masker ya. Dan juga salah satu salah satu langkah utama menghadapi musim kemarau yang caiko sekarang kok di sana ya, pastikan juga untuk cairan tubuh kita kok selalu terpenuhi ke air secara cukup dan juga teratur. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwasanya untuk paparan panas dapat meningkatkan beban fisiologis tubuh, sementara hidrasi yang memadai membantu mengurangi tekanan akibat panas dan dehidrasi. Nah, masyarakat juga dianjurkan mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan ketika matahari sedang terik-teriknya di sana, terutama di siang hari tentunya. Dan jika memang harus beraktivitas di luar, gunakanlah pakaian yang ringan, lindungi tubuh dari paparan langsung sinar matahari, dan jangan lupa juga untuk beristirahat secara berkala di tempat yang teduh. Selain juga menjaga kesehatan tubuh, kondisi tubuh kita, penghematan air menjadi juga hal penting selama musim kemarau di sana. Air dapat juga digunakan secara lebih bijak lagi dengan memperbaiki keran yang bocor, menggunakan air secukupnya untuk mandi dan mencuci, serta menyimpan persediaan air untuk kebutuhan penting. Nah, jadi di musim kemarau kok berhemat-hemat lah ke air di sana. Iya, kalau misalkan air sumurnya atau airnya besar, nak kemarau, nak badai, nak apo, tetap ajo-ado gitu kan. Nah, kalau bagi yang memang musim kemarau nyo ikut juga kemarau yo air ko, nah marulah di sana yo untuk berhemat memakai air ya. Jadi memang kondisi lingkungan apalagi rumah tangga yo di rumah itu juga perlu diperhatikan dengan menjaga kebersihan dan juga sirkulasi udara. Pastikan juga sumber air itu tetap bersih dan juga aman digunakan secara karena memang penelitian juga menunjukkan bahwasanya untuk kondisi kekeringan yang berlangsung bersamaan dengan gelombang panas itu bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan tertentu, khususnya

0: Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan trompet Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
1: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu dapat bahasa Rejang, tapi bisa lah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren.

0: perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
1: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. Di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
2: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
3: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala itu bisa saja dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Bengkulu.